Pro 2 FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu untuk Pro 2. Udah mulai terlihat nih cahaya kekuningan dari arah timur. Itu berarti pagi hari ini cuacanya cerah ya, tempat Pro 2. Kalau dari kawasan Sudirman 12 Padang. Nih tempat kamu gimana tuh, tempat Pro 2? Udah-udah dan uni-uni di Kota Padang yang pagi hari ini. Mungkin ada beberapa yang siap-siap mau berangkat ke sekolah gitu ya. Adik-adik gitu, tempat Pro 2. Atau ke tempat kerjanya, atau ke tempat aktivitasnya, ataupun mempersiapkan WFH atau work from home, atau WFA work from anywhere-nya. Mau kerjanya dimanapun, yang penting kerjanya harus dilakukan secara maksimal gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan kita update juga informasi mengenai suhu, cuaca, dan kelembapan untuk tanggal 17 Juli tahun 2026, teman-teman Pro 2. Kita mulai dari pesisir selatan yang akan mengalami hujan ringan di hari Jumat ini. Terus hujan ringan juga akan terjadi di Padang Pariaman, kemudian di Agam, terus di Pasaman Barat, teman-teman Pro 2, juga di Kota Padang, kemudian di Kota Bukit Tinggi, dan juga Kota Payakumbu, kemudian di Kota Pariaman. Informasi ini teman Pro 2 seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id. Cuaca lainnya berawan akan terjadi di Solo, kemudian di Tanah Datar, kemudian di Pasaman, Kepulauan Mentawai, juga di Solo Selatan. Dan cuaca lainnya teman Pro 2 yaitu udara kabur akan terjadi di Sijunjung, kemudian di 50 kota, juga di Kota Padang Panjang. Kemudian udara kabur lainnya teman Pro 2 akan terjadi di wilayah Darmasraya, kemudian di Kota Solo, juga di Kota Sawahlunto. Untuk suhunya hari ini berkisar di angka 18 derajat Celcius teman Pro 2, sampai yang paling tinggi hari ini di wilayah Sumatera Barat adalah 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara hari ini berkisar di angka 69% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Lebih lengkap teman Pro 2 informasi ini kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kembali lagi dengan info terupdate. Nah, di tanggal 17 Juli ini teman Pro 2 memperingati hari apa sih? Atau ada perayaan penting apa di tanggal 17 Juli? Yaitu untuk kamu yang sering ngirim chat pakai emoji. Nah, hari ini diperingati sebagai hari emoji sedunia teman Pro 2. Di mana hari emoji sedunia atau World Emoji Day dicetuskan oleh Jeremy Burge, pendiri Emojipedia, pada 2014. Dia memilih 17 Juli sebagai tanggal peringatannya karena tanggal tersebut ditampilkan pada emoji kalender di perangkat Apple. Nah, sejarah emoji sendiri bermula pada 1999 ketika Shige Takakurita, seorang desainer asal Jepang, menciptakan 176 emoji pertama untuk layanan internet seluler e-mode milik NTT Docomo. Ada kumpulan ikon sederhana berpiksel itu dirancang untuk memudahkan pengguna yang menyampaikan emosi, informasi cuaca, hingga berbagai objek dalam komunikasi digital. Dan perkembangan emoji semakin pesat setelah Unicode Consortium mengadopsinya pada 2010. Sejak saat itu berbagai emoji baru termasuk wajah hewan, makanan, aktivitas, hingga beragam ekspresi manusia terus ditambahkan ke dalam standar Unicode. Hingga akhir 2025, standar Unicode telah mencakup lebih dari 3.600 emoji yang digunakan di berbagai platform digital. Setiap tahun, Unicode Consortium juga menyetujui penambahan emoji baru sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan simbol untuk mengekspresikan emosi, aktivitas, dan benda maupun berbagai konsep dalam komunikasi sehari-hari.

0: Miles. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Tomang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah! Yah, kalau yang ini mah nggak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tepung Bro 2 tanggal 17 Juli ini juga diperingati ya sebagai hari Konstitusi Korea Selatan, yang mana hari ini Korea Selatan memperingati Hari Konstitusi atau Jeonjol. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang pemberlakuan Konstitusi Republik Korea yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan negara tersebut ya, teman-teman berdua. Kembali melansir laman National Today, Hari Konstitusi ditetapkan sebagai hari libur nasional pada 1949. Nah, status tersebut dicabut pada 2008 setelah pemerintah merevisi ketentuan mengenai hari libur dan jam kerja. Meski tidak lagi menjadi hari libur, Jeonjol tetap diperingati sebagai salah satu hari nasional penting di Korea Selatan ya, teman-teman berdua. Peringatan Hari Konstitusi biasanya diisi dengan upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Gedung Majelis Nasional Seoul, teman-teman berdua. Secara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Presiden, Ketua Majelis Nasional, Ketua Mahkamah Agung, serta tokoh-tokoh pemerintahan lainnya. Selain upacara resmi, masyarakat juga memperingati Jeonjol dengan mengibarkan bendera nasional Korea Selatan di sejumlah sekolah atau di rumah mereka masing-masing.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu tuh Pro 2. Udah di jam 8 pagi ya, masih cerah cuacanya. Tapi kalau dari perkiraannya sih akan ada hujan yang terjadi kalau di Kota Padang di hari ini ya teman Pro 2. Tepatnya nanti kalau dari perkiraan cuacanya nih di handphone kita teman Pro 2 akan terjadi di jam 12, terus juga nanti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, sampai jam 6 sore. Itu lumayan hujan tuh cuacanya teman Pro 2. Lanjut sampai jam 7, sampai jam 8. Nah jam 9-nya baru agak reda dikit. Nah baru nggak hujannya tuh katanya prediksi ini jam 11 malam nanti. Kita lihat aja nanti ya, prediksinya benar apa enggak. Atau ini cuman ya prediksi kadang bisa benar, kadang bisa nggak akurat juga ya teman Pro 2. Tapi pagi hari ini untuk kamu yang dengerin kita kembali lagi di Sepada ngebahas tema-tema yang ringan-ringan aja nih teman Pro 2. Ambil di jam 9, juga nanti di jam 9 sampai jam 10 akan ada Sepada tematik juga yang akan kita bahas. Membahas tentang apa nanti kamu tungguin aja nih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang ngikutin kita atau dengerin kita di pagi hari ini seperti biasa di frekuensi 90,8 MHz teman Pro 2, atau di aplikasi streaming kita juga bisa ya di rri.co.id, juga di RRI Digital.

Jangan lupa sarapan juga ya, Tomo Bro 2. Mumpung masih cerah nih cuacanya, jadi kamu kayak mau nyari sarapan keluar bisa gitu. Atau kalau mau beli bahan-bahannya, terus kamu bikin di rumah sendiri, juga bisa tuh, Tomo Bro 2. Terus bisa deh nanti abis itu mau lanjut kerja atau ada kegiatan lain mungkin Tomo Bro 2 yang akan kamu lakukan. Kalau gak ada mungkin kamu iseng-iseng nyari pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Baca buku mungkin atau nyari hal-hal random yang ada di Google. Karena ada aja tuh Tomo Bro 2, kamu misalnya penasaran sama satu hal gitu ya, tapi kayak random banget gitu. Pernah gak sih kamu nyari satu hal yang paling random yang pernah kamu cari di Google, teman Bro 2? Kasih tahu kita dong, hal random apa yang pernah kamu cari di Google misalnya. Semut terpanjang dunia. Ada gak sih? Kalau biasanya semut identik dengan hewan yang kecil dan pendek gitu ya, dan juga ukurannya ya emang seminimalis itu. Mungkin kamu penasaran semut bisa tumbuh sebesar apa gitu. Nah itu kan lumayan random juga tuh teman Bro 2. Atau ada hal-hal random lain yang pernah kamu cari di Google? Karena ya Google mah tahu-tahu aja dia teman Bro 2 yang kita gak tahu, tapi Google ada data dan faktanya. Karena jujur aja, Google jadi teman, atau mungkin jadi teman yang paling sering kita tanya ya. Mulai dari tugas kuliah, resep makanan, lirik lagu, sampai pertanyaan yang kadang aneh banget. Misalnya ya kayak, kenapa kucing suka masuk kardus? Atau berapa lama mie instan bisa dicerna gitu ya teman Bro. Mungkin kamu habis baca mie instan dicernanya lama, jadi jangan sering-sering makan mie instan gitu. Atau kenapa kita menguap kalau lihat orang lain menguap? Benarkah menguap itu menular gitu? Nah lucunya nih teman Bro 2, banyak pertanyaan yang mungkin malu kita tanyakan ke orang lain, justru dengan santainya kita ketik di kolom pencarian. Nah ingat-ingat lagi deh teman Bro 2, apa pencarian paling random yang pernah kamu cari di Google? Gabung sama kita di 0751274482 atau di WhatsApp kita juga bisa teman Bro 2 di 0811 66 55 908. Sampai nanti jam 9 kita bahas soal ini.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Awal lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kini, tanggal 1 Juni resmi ditetapkan menjadi hari lahir Pancasila lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2017 yang ditetapkan sebagai hari

ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Omong berdua dikutip dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
6: Lagi santai di sore hari,

Teman Bro 2, salah satu hal seru dari internet gitu ya adalah rasa penasaran kita bisa langsung kejawab tuh dalam yang namanya hitungan detik. Kadang awalnya cuma ingin nyari satu kata ya, atau arti satu kata. Nah, beberapa menit kemudian kita malah udah membaca sejarah dinosaurus, cara kerja pesawat, sampai kenapa langit berwarna biru. Banyak deh pokoknya yang kita pelajari, teman Bro 2. Fenomena ini sering disebut sebagai rabbit hole, yaitu ketika satu pencarian membawa kita ke pencarian lain yang sama sekali berbeda dari tujuan awal. Fakta menariknya nih, setiap hari ada miliaran pencarian dilakukan di Google, dan sebagian di antaranya adalah pertanyaan yang benar-benar baru ya, dan belum pernah dicari sebelumnya. Artinya, rasa penasaran manusia emang gak ada habisnya. Ada aja yang pengen dicari kebenarannya, ada aja yang pengen diketahui kenapa itu bisa terjadi, cara kerjanya gimana gitu loh ya teman Bro 2. Dan pernah gak juga gak kamu kepikiran atau tiba-tiba kepikiran satu-satu yang receh lalu langsung buka Google? Misalnya ini kenapa tutup botol ada garis-garisnya? Kamu penasaran gak sih teman Bro 2? Kok jadi penasaran ya? Atau kenapa bawang bikin mata kita berair? Atau kenapa suara sendiri terdengar aneh saat direkam? Yang menarik nih teman Bro 2, banyak pertanyaan sederhana ternyata punya penjelasan ilmiah yang seru. Google akhirnya bukan cuma jadi mesin pencari, tapi juga tempat kita belajar hal-hal baru setiap hari. Siapa tahu nih, satu pencarian iseng hari ini malah menambah wawasan yang berguna di kemudian hari. Jadi bukan hal-hal random aja ya teman berdua. Maksudnya kalaupun random, pasti ada manfaatnya juga. Karena sekarang ilmu bisa datang dari mana aja ya teman berdua, tinggal gimana kita memilih apa yang pengen kita cari. Jadi ya serandom apapun pertanyaan kamu teman berdua, ya udah sih nggak apa-apa, siapa tahu itu ada hal yang sebenarnya kita anggap sepele dan iseng, tapi kalau dipelajari ya ada ilmunya juga gitu loh teman berdua. Jadi ya nggak apa-apa ya kalaupun belajar hal-hal random dari internet, tapi ya cari sumber yang valid dan jangan termakan sama hoax mungkin teman Bro 2, atau hal-hal yang sifatnya fiktif di saat kita sedang mencari kebenaran atau keberadaan fakta di internet. Itu dulu teman Bro 2, pada pagi hari ini jam 9 nanti ada pada tematik, dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ja.
1: Mimin sedih, Pin. Ada yang jahat sama Mimin.
2: Siapa yang jahat sama Mimin?
1: Ini lihat. Masa Mimin dikasih bintang 1 sama pembeli di marketplace? Toko Mimin kan jadi anjlok. Kalau gak ada yang mau beli lagi gimana? Mimin jadi pengangguran dong.
2: Mimin ngirim barangnya sesuai gak? Atau ada kesalahan apa gitu?
1: Gak ada, Pin. Mimin ngirim sesuai sama pesanannya. Malah Mimin kasih bonus lagi. Tapi lakban kotaknya agak kurang. Jadi ada yang kubuka sedikit aja.
2: Oh gitu. Nah, jadiin pengalaman deh, Min. Mimin udah smart banget nih jadi penjual. Kasih bonus agar pembeli tertarik untuk order di lain waktu. Tapi Mimin juga harus lebih teliti packing barangnya agar pembeli gak kecewa. Dan seharusnya pembeli juga smart, gak kasih bintang rate rendah lah sama si penjual kalau memang kesalahannya tidak fatal dan mendatangkan kerugian material. Akibat jarinya malah ladang pekerjaan orang jadi hilang.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Sepada Tematik di pagi hari ini. Kamu pernah gak sih, teman Prodo, kepikiran kalau hal sederhana misalnya kayak obrolan kita di pagi hari ini atau aksi kecil kamu terhadap lingkungan nih, teman Prodo, misalnya kayak mematikan lampu sebelum tidur atau sebelum keluar kamar deh, atau bawa tumbler sendiri, atau buang sampah pada tempatnya, ternyata bisa punya dampak besar buat bumi. Nah, ini yang akan kita bahas karena hari Jumat, pada tematik kita seputar lingkungan hidup. Kamu mungkin sering berpikir, cuman kamu doang nih yang ngelakuin, memangnya ngaruh gitu ya. Padahal justru perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Coba deh kamu bayangin, kalau satu orang bisa menghemat satu botol plastik setiap hari, terus ada ribuan orang yang melakukan hal yang sama nih, teman berdua. Berarti dalam sehari ada 1000 botol plastik tuh yang enggak jadi sampah. Kalau dilakukan selama setahun, banyak juga tuh jadinya, teman berdua. Kurang lebih 365.000 botol plastik berhasil dikurangi ya. Artinya, hal kecil itu sebenarnya bukan kecil lagi ketika dilakukan bersama-sama gitu loh, teman berdua. Dan dari faktanya nih, sebuah sedotan plastik digunakan rata-rata hanya sekitar 20 menit loh, teman berdua. Tapi butuh waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Benar juga sih ya, kadang sedotan plastik yang kita gunakan dalam satu minuman, ya paling minumannya habis 20 menit, paling lama 1 jam deh. Tapi untuk bisa terurai satu sedotan plastik itu, teman berdua, butuh waktu ratusan tahun. Ironis juga sih ya, barang yang kita pakai sebentar justru meninggalkan jejak yang sangat lama. Makanya nih, teman berdua, sekarang makin banyak orang mulai beralih menggunakan sedotan stainless, bambu, atau bahkan memilih minum tanpa sedotan. Gitu, teman berdua. Kalau menurut kamu nih, apa sih aksi kecil yang paling sering kamu lakukan yang bisa berdampak buat lingkungan, yang ternyata kalau dipikir-pikir bisa gede juga tuh dampaknya. Dan kita harus ingat juga sih, teman berdua, bumi gak pernah meminta kita untuk jadi sempurna. Bumi cuma berharap kita jadi orang yang mulai peduli sama lingkungan. Nanti kita bahas soal ini, teman berdua. Kamu bisa gabung di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 6655908.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua kadang ya kita terlalu fokus tuh untuk nyari aksi besar sampai lupa kalau justru kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari lebih berpengaruh. Misalnya nih, mematikan charger. Pernah nggak selesai ngecas HP tapi chargernya tetap nempel di stop kontak? Kelihatannya sepele sih teman berdua, tapi kalau jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari mirip kayak kamu, energi listrik tetap terpakai tuh meski sedikit ya teman berdua. Nah, menghemat listrik ini juga berarti membantu mengurangi kebutuhan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi. Setuju nggak, teman berdua? Terus kayak tindakan lainnya, menghabiskan makanan. Sisa makanan bukan cuma soal mubazir aja, teman berdua, kalau dari segi agama gitu ya. Saat membusuk di tempat pembuangan akhir, makanan menghasilkan gas metana yang jadi salah satu penyumbang perubahan iklim. Nah, jadi menghabiskan makanan juga termasuk aksi untuk menjaga lingkungan loh, teman berdua. Selain untuk menjaga agar nutrisi kamu tercukupi ya, biar gak lapar juga. Nah, selain itu teman berdua, ini yang sangat bermanfaat juga, yaitu jalan kaki. Kalau jaraknya cuma beberapa ratus meter, kenapa gak jalan kaki aja coba? Selain sehat, polusinya juga jadi berkurang. Bonusnya, dompet juga jadi lebih aman tuh teman berdua. Gak harus naik ojek ya, atau gak harus beli bensin. Kamu tau gak fakta menariknya teman berdua? Satu pohon dewasa ini mampu membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Makanya setiap pohon teman berdua yang kita tanam bukan cuma mempercantik lingkungan, tapi nantinya juga membantu kualitas udara menjadi lebih baik.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas nih, aksi-aksi kecil yang ternyata punya dampak besar buat lingkungan. Ya gak apa-apa sih, kita mulai dulu mengetahui hal-hal ini, teman Pro 2. Walaupun nanti di prakteknya, ya butuh waktu gitu ya. Entah mulai dari sekarang atau besok gitu, teman Pro 2. Tapi ya kalau udah ada niatnya, kenapa nggak disegerakan aja gitu loh teman Pro 2. Buat kamu yang juga lagi ada di sini atau di rumah gitu ya, di daerah manapun di Kota Padang ini, yang dekat di Sudirman ataupun yang jauh dari kawasan Sudirman 12 Padang mah juga boleh sebenarnya teman Pro 2. Buat semua orang ini. Jadi ya teman Pro 2, ada fakta menarik nih. Sekarang itu banyak loh komunitas anak muda yang bikin kegiatan bersih-bersih pantai, ya enggak? Yang kita lihat viral di internet. Nah, itu tuh kayak positif ya, teman Pro 2. Dan sebaiknya jadi contoh juga, inspirasi bagi kita semua. Terus ada lari sambil mengut sampah, namanya plogging. Terus tukar pakaian bekas. Terus ada urban farming juga, teman Pro 2. Ada bank sampah digital. Jadi banyak inovasi-inovasi yang dilakukan yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat lingkungan jadi lebih baik gitu. Nah, penelitian tentang perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa seseorang lebih mudah meniru kebiasaan baik ketika melihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Jadi ya kayak gerakan-gerakan ini tuh tujuannya kayak gini ya teman-teman berdua. Kalau kita ngelihat ada orang yang melakukan hal yang positif, nah kita juga diharapkan bisa tergerak melakukan hal yang sama. Dimana aksi kecil kamu bisa jadi inspirasi tanpa kamu sadari loh teman Pro 2. Misalnya nih kalau kamu dikasih tantangan gitu ya, harus ngajak satu teman melakukan satu aksi peduli lingkungan. Kira-kira aksi apa yang bakal kamu pilih atau siapa yang bakal kamu ajak? Soalnya teman-teman kamu kayaknya pada mager gitu ya teman Pro 2. Bisanya ini doang mengomentari orang aja, tapi dianya sendiri gak wow. Dan menjadi apa ya teman Pro 2, jadi hal yang seru juga mungkin kalau bisa dilakukan bareng-bareng dan asik juga loh. Dan sekarang itu bukan cuman soal outfit aja, tapi juga soal kebiasaan. Tapi percaya deh teman Pro 2, peduli lingkungan gak pernah yang namanya ketinggalan zaman. Kalau outfit kamu dibilang terlalu old school, ya gak apa-apa juga sih teman Pro 2. Mungkin itu style kamu dan gaya kamu. Tapi yang namanya peduli lingkungan, kamu percaya deh gak bakal dibilang old school. Itu akan selalu jadi hal yang positif dan baik untuk dilakukan. Gitu ya teman Pro 2, masih di Sepada pagi hari ini. Kita next lagi ke lagu berikutnya.

0: just wanna.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Kaum berdua tahu nggak, gerakan membersihkan pantai, menendam pohon, hingga memilah sampah di berbagai daerah di Indonesia banyak yang awalnya hanya dilakukan oleh segelintir orang ya. Seiring waktu, aksi tersebut berkembang jadi gerakan komunitas yang melibatkan sekolah, kampus, pelaku usaha gitu ya, hingga pemerintah. Nah ini ngebuktiin bahwa perubahan besar seringkali hadir atau lahir dari langkah kecil yang konsisten, teman berdua. Harusnya kita jadi bisa berefleksi lagi gitu ya, bahwa bumi bukan warisan dari generasi sebelumnya, melainkan titipan untuk generasi berikutnya. Jadi kita kayak bukan jadi yang terakhir gitu ya, tapi kita bertugas nih gimana caranya yang udah dititipkan sama kita kembali bisa kita titipkan ke generasi berikutnya. Jadi setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa bumi yang akan kita tinggalkan nanti. Terima kasih Dih untuk kamu yang udah menemani perjalanan siaran kali ini, Tamu Pro 2. Semoga obrolan hari ini bukan cuman berhenti di sini aja ya, tapi juga jadi inspirasi untuk kita mulai bergerak. Mulai dari nanti pas makan sampahnya jangan dibuang sembarangan gitu. Ingat, menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau memulai. Gitu loh, Tamu Pro 2. Waktu gue sepri pamit dulu dari Spada. Abis ini masih bisa kamu dengerin lagu-lagu yang ada di playlist kita. Terus juga bisa request nih nanti Tamu Pro 2 jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist. Di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Studio Toho dari Jepang memadukan genre fiksi ilmiah, sci-fi, aksi, dan thriller dalam Godzilla Minus Zero. Kualitas efek visual sekaligus bobot cerita pasca perang membuat ini menjadi proyek paling ditunggu pemirsa. Diperankan oleh jajaran aktor berbakat asal Jepang seperti Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Minami Hamabe, dan Hidetaka Yoshioka. Disutradarai Takashi Yamazaki yang mahir dalam efek visual, film ini mulai tayang di Jepang pada 3 November 2026. Sementara itu di Amerika Serikat akan rilis pada 6 November 2026 dan sekarang sudah bisa ditonton penggemar Indonesia. Godzilla Minus Zero memperoleh rating sensasional yaitu 4,1 di Letterboxd, 8,3 di IMDb dan 98% di Rotten Tomatoes. Berlatarkan di Jepang yang hancur lebur dan kehilangan semuanya tepat sesudah Perang Dunia II usai. Di tengah keadaan titik nol, orang yang masih trauma menerima laporan mengenai kemunculan monster raksasa dari dasar laut. Film thriller terbaru The Whisper Man akan segera tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alex North dan menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik kehubungan keluarga. Melansir dari Tudum by Netflix, film tersebut dibintangi oleh Robert De Niro, Michelle Monaghan, dan Adam Scott. Cerita berfokus pada hubungan antara Pete, seorang mantan detektif polisi, dengan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan renggang dengannya. Dalam trailer terbaru, Pete yang diperankan Robert De Niro kembali terlibat dalam kasus kriminal setelah Tom meminta bantuannya. Putra Tom, Jack, diculik oleh seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Whisper Man. Cinta Laura Kiel kembali menantang kemampuan aktingnya lewat series WeTV original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Dalam proyek bergenre action thriller tersebut, ia memerankan dua karakter berbeda, yakni Aruna dan Clara. Menurutnya, tantangan terbesar bukan sekedar memainkan dua tokoh sekaligus, melainkan menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita. Ia mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan memiliki banyak dimensi. Dalam seri tersebut, Aruna merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum tragedi menimpa keluarganya. Setelah kedua orang tuanya dibunuh, Aruna mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang di balik kematian keluarganya.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Jadi kamu bisa request lagu lagi ya, teman Pro 2, di 0751274842 atau WhatsApp kita juga bisa di 0811665908. Dan sampai nanti jam 12 tamu Pro 2, kita tunggu deh requestan dari kamu, mau request lagunya siapa gitu ya. Kayak misalnya mau request lagunya Perunggu yang judulnya Tapi, boleh langsung kita puterin aja.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari WhatsApp nih, ada beberapa yang request lagunya Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Ada sekitar 4 orang deh tadi, teman Pro 2. Siapa aja orangnya? Yaitu dari Miu, terus dari Fatim, terus dari siapa lagi ya, teman Pro 2? Yang udah request lagunya Sabrina Leonor di pagi hari ini, udah siang sih ya, jam segini. Ada Tia, terus ada Karina, ada Tasha, teman Pro 2. Lagu berikutnya, ada Vanessa Z dengan Menjauh. Ini di request sama Amalia. Tapi sayang banget lagunya Vanessa Z yang Menjauh, lagi jauh nih. Lagi jauh banget ya lagunya. Kita putarin yang Takkan Terulang aja. Walaupun Takkan Terulang, kita ulang lagi putarannya di siang hari ini ya, teman Pro 2. Lagu berikutnya, lagu ketiga ada Jema dengan 16.45. Walaupun sekarang masih 10.37. Gak apa-apa deh, teman Pro 2.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 2 FM, RR Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Lanjut lagi yuk, dengerin lagu-lagu yang udah di request nih siang hari ini, teman Pro 2. Ada lagu dari For Revenge dengan Bandung hari ini, teman Pro 2. Kayak gimana sih Bandung hari ini? Kamu pernah ke Bandung gak, teman Pro 2? Kalau pernah, ceritain dong tentang Bandung, apa yang paling kamu suka dari kota Bandung. Ada Kunto Aji juga dengan Masih Asik Sendiri. Terus ada Prince Hussein dengan Nafas Buatan. Nah, selain kamu bisa cerita soal kota Bandung, ceritain juga dong soal kota Padang. Mungkin ada tempat-tempat hidden gem gitu, teman Bro, yang belum orang tahu. Nah, bisa kamu share juga sama kita di sini. Terus kayak, apalagi ya? Tempat-tempat wisata mungkin yang seru dan menarik. Atau saran kegiatan kalau lagi di Padang. Boleh juga tuh, siapa tahu ada yang mau lagi ke kota Padang gitu ya, teman Pro 2. Dan sambil request lagu sampai nanti jam 12 di Pro 2 FM, RR Padang, tempat terbaik kamu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Selamat malam, Mas.
6: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
5: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
6: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
5: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
6: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
5: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
7: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
8: Kalau Bulan bisa ngomong.
9: Oh ya?
10: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodi FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Lanjut lagi dengan lagu-lagu yang udah di request di siang hari ini, teman Prodi 2. Masih dari WhatsApp kita ya. Ada yang mau diputarin lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati, teman Prodi 2. Ada gak ya lagunya Selena Grace yang satu ini? Coba kita lihat dulu di playlist kita. Kayaknya ada sih, teman Prodi 2. Mudah-mudahan udah di tambahkan sama MD kita ya. Siapa MD kita, coba tebak. Kemudian lagu berikutnya ada She dari Gangga. Nanti kita puterin juga. Dan lagu ketiga dari Padi Reborn dengan judulnya Ego, teman Prodi 2. Kadang-kadang kita emang harus menurunkan ego. Tapi kalau lagu yang satu ini dinaikin aja deh. Kita puterin buat kamu.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
7: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Tomang Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Depok memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir Cipayung setelah kebakaran terjadi pada Kamis 16 Juli 2026. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera menerapkan standar operasional prosedur baru guna mencegah insiden serupa kembali terulang.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dua lagu terakhir siang hari ini ada Cendana dari Aruma, teman Pro 2. Dan lagu terakhir kita punya lagu dari Raim Laode dengan judulnya Pergilah Kasih. Waktu itu juga Gus Pri harus pergi untuk kesempatan kali ini, teman Pro 2. Abis ini kamu ditemenin sama penyiar Pro 2 favorit kamu. Dan teman Pro 2, selamat berhari Jumat dan menyambut akhir pekan. Besok hari Sabtu dan hari Minggu, Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: sebelah kita, sebelah kita itu terapi kesehatan. Jadi bikin berapa nanti setelah Jumat yang ingin terapi kesehatan bisa dengan biaya infak ala ikhlasin saja. Ini kira setelah berapa seperti sudah kami sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua 28 menit waktu Indonesia Barat, dan yang akan bertindak sebagai khatib adalah Al-Ustaz Nofri Wahyudi, diploma syariah, dengan muazin nanti akan dilaksanakan oleh Syafruddin, sarjana ilmu Quran, sarjana pendidikan. Dan dun sana berengah saat ini khatib telah menaik nimbah, dan nanti khatib
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dun sana tengah, segera kita dengarkan khutbah Jumat dari Ustaz Nofri Wahyudi, diploma syariah. Selamat mendengarkan.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di awal khutbah ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semua secara umumnya, marilah kita tingkatkan kembali ketakwaan kita sebagaimana setiap Jumat Allah perintahkan untuk mengulang-ulang wasiat takwa. Yang khatib bacakan tadi salah satunya ayat takwa itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfirullah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan membentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini dalam ayat takwa yang satu ini, Allah mengingatkan kita untuk berkata yang benar. Kalau bunyi ayatnya itu qulu qawlan sadida. Kalau dari bahasa Arab itu artinya diambil dari asal kata sadda, yang itu katanya benar, perkataannya jujur, perkataannya seimbang, perkataannya itu memberi hikmah, perkataannya itu dengan tujuan kebaikan. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang baik tadi, Allah akan berikan kita kelapangan dalam bentuk amal-amal kita. Amal di sini tidak hanya amal yang mendatangkan pahala, tapi juga pekerjaan-pekerjaan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, namun sayangnya di negeri kita sebagian dari kita itu mengamalkan bukan qulu qawlan sadida, bukan perkataan yang benar, bukan perkataan yang baik, bukan perkataan yang jujur, tapi syadida. Dalam bahasa Arab itu artinya keras, kasar, bahkan sampai bisa dikatakan tingkatnya ekstrim. Apa contohnya jamaah rahimakumullah? Kita kadang menjadi orang yang begitu keras terhadap saudara-saudara kita, sesama muslim, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang benar, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang menenangkan hati, yang menyatukan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Allah berkata menyuruh kita untuk menjadi da'iyan ilallah, untuk menjadi penyeru-penyeru kepada Allah. Maksudnya mengingatkan kepada Allah bukan dengan kata-kata yang syadid, bukan dengan kata-kata yang keras, apalagi sampai tingkatnya ekstrim, tapi dengan kata-kata sadida. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berkata dengan perkataan yang baik, insya Allah hati kita akan terketuk, hati orang yang kita ajak bicara akan terketuk. Tapi sebaliknya, ketika kita berbicara dengan perkataan-perkataan yang syadid, yang keras, yang keji, yang ada unsur hinaan di dalamnya, meremehkan di dalamnya, atau bahkan sampai levelnya tingkat ekstrim. Misalnya ada beberapa kelompok kita yang mungkin suka mengkafirkan orang lain,
atau segala macam yang lebih ekstrim lagi mungkin, itu hanya akan mendatangkan kebencian, hanya akan mendatangkan penolakan dari hati orang yang mendengarnya. Maka marilah kita ingatkan diri kita untuk membiasakan diri qulu qaulan sadida, karena ini salah satu bentuk wujud dari kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, yang mana Allah selalu mengingatkan, Allah mengisyaratkan bahwa setiap Jumat salah satu rukun khutbah Jumat adalah dengan mengingatkan wasiat takwa. Sekali seminggu minimal kita diingat-ingatkan untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita, dan salah satu cara meningkatkannya itu adalah dengan berkata yang baik. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kita sebagai umat muslim yang sejati itu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat saudara kita terganggu. Nabi bersabda, al-muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Umat Islam itu dengan muslim lainnya itu bersaudara sebagaimana mereka sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahum ba'da, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan satu di antara yang lainnya. Di hadis lain Nabi juga bersabda, al-muslimu lil muslimi al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak akan menzalimi saudaranya dan juga tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Begitu Nabi mengingatkan bahwa kita bersaudara, bahwa kita seperti bangunan yang itu hanya akan kokoh ketika kita tidak pernah berbenturan dengan saudara kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucapkan kata-kata yang syadid, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, atau bahkan sampai tingkatnya ekstrim, sampai-sampai ada sebagian golongan dari umat Islam yang suka mengkafirkan saudara muslim lainnya, itu hanya akan menghancurkan bangunan Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, dan apa yang diberi oleh Nabi SAW sebagai obat dari itu semua? Nabi mengajarkan kita untuk perbanyak melakukan, mengucapkan doa. Salah satu doa yang sering diajarkan oleh Nabi adalah doa untuk memantapkan hati kita dalam ketaatan, karena mengucapkan kebaikan bagian dari ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kita disuruh Nabi untuk sering-sering mengucapkan doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kenapa disuruh seperti itu? Karena ketika kita tetap hati kita yakin dalam agama ini, kita akan mudah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita sudah ragu dengan keimanan kita, maka mungkin saja kita akan terlena, kadang kita terlupa, dan akhirnya kita menjadi khilaf untuk melakukan keburukan-keburukan. Juga doa lainnya yang diajarkan bahkan oleh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kembalikan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Allah ajarkan kita untuk berdoa ini dalam surat Ali Imran ayat 8, bisa dihafalkan, bisa dilihat kembali nanti. Allah mengajarkan kita untuk berdoa, langsung Allah yang ajarkan bagaimana cara meminta kepadanya. Jangan minta, jangan sampai kita tidak meminta kepadanya, atau meminta hal-hal yang duniawi tapi kita meninggalkan doa-doa yang langsung diajarkan oleh Allah. Bahkan di surat lain, surat Al-Hasyr, juga disebutkan oleh Allah dalam doa yang lain, yang ini ada kaitannya dengan qaulan sajidah tadi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah ajarkan kita untuk berdoa, dan ya Allah, janganlah jadikan di hati kami rasa iri dengki
Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan jadikan dia dalam hati kami iri dan dengki, yang itu munculnya terhadap orang-orang sesama kaum muslimin, sama orang-orang beriman. Yang dengan itu kita akan jadi terpecah, yang dengan itu kita akan jadi lebih tidak baik lagi kepada umat Islam. Padahal kadang kita berpikir, kadang kita mengucapkan ada kalimat-kalimat toleransi kepada non-muslim, kita bisa mengucapkan hal seperti itu, tapi kenapa ketika kita bertemu dengan sesama umat Islam, mungkin saja yang organisasinya berbeda, mungkin saja yang mazhabnya berbeda, kita mengatakan kalimat-kalimat yang syadid, kalimat-kalimat yang penuh stempel kejelekan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita ulang-ulang, kita ingat-ingat ayat takwa ini, semoga bisa jadi pengingat untuk kita untuk selalu berkata yang baik, yang dengan itu kita mempraktekkan diri kita agar menjadi orang-orang yang terus memperbaharui ketakwaannya setiap Jumat ke Jumat, sehingga dengan itu kita bisa menjadi umatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang seimbang, umat yang adil, baik itu kepada sesama muslimin maupun kepada non-muslim yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bina dzikri minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kembali diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kita niatkan mulai dari hari ini. Kita niatkan pada diri kita, tahan mulut kita, tahan tangan kita dari berkata yang buruk. Karena kalau dulu mungkin orang berkata itu dari mulut saja, kalau sekarang dari tangan-tangannya, baik itu dari pasang komentar di status atau yang seperti itu, di HP-nya, tangannya mengetik segala macamnya. Marilah kita tahan ucapan-ucapan kita, baik dari mulut kita ataupun dari jari-jari kita, untuk tidak mengucapkan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang berlawanan dari ayat tadi, ayat takwa tadi. Kita ingatkan diri kita, kalau kita ingin benar-benar ingin menjadi muslim yang bertakwa, muslim yang emang ingin menyatukan umat, bukan yang ingin memecah umat, maka keluarkan kata-kata yang baik, keluarkan kata-kata yang bisa menjadikan kita umatan wasato, bisa menjadikan kita umat yang sangat bijaksana. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu

Istawa'tadilu, saf mohon diluruskan dan dirapatkan.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini, coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan. Mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

0: sambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Halo, selamat siang Mumam Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina di siang hari ini yang bakal nemenin kamu semua sampai sore nanti di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Ini kayaknya di antara kamu juga udah selesai Jumatan ya Mumam Pro 2 ya. Dan kita udah masuk jam 1 langsung Mumam Pro 2. Aku bakal info kita atau enggak kita update nih Japan Open 2026 dari tunggal putra Indonesia itu Alwi Farhan yang melangkah ke babak perempat final dan itu menang Rivens atas pebulu tangkis Prancis ada Alex Lenier lewat drama rubber match 9-21, 21-14, 21-16 Mumpro 2. Ini pertemuan ketujuh kedua pertemuan ketujuh dari kedua pemain ini yang berlangsung selama 65 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Kamis 16 Juli 2026. Nah sebelumnya Alwi itu udah sempat nelen 3 kekalahan beruntun atas Alex. 3 kekalahan tersebut terjadi pada semifinal Singapore Badminton Open 2026, final group di Piala Thomas 2026 sama babak 32 besar Malaysia Open 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ini beda sama Alwi Farhan yang melangkah ke babak perempat final Japan Open 2026. Sangat disayangkan sekali, ini juga tunggal putra Indonesia, Mozaki Ubaidillah atau Ubed. Ini harus kalah di babak 16 besar Japan Open 2026. Ubed kalah dari unggulan ketiga di Denmark, dari Denmark teman Pro 2 itu ada Andreas Antonsen dengan strike set 12-21, 19-21. Pertandingan berlangsung selama 50 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Kamis kemarin juga, 16 Juli 2026. Ubed ini ngaku teman Pro 2, pada game pertamanya itu dia tuh memang kayaknya tertekan dengan tempo permainan lawan. Nah, sementara di game keduanya yang sangat disayangkan juga, serangannya bisa diantisipasi lawan. Tapi walaupun memang pulang cepat, ini Ubed tetap bersyukur dengan debutnya di Japan Open 2026. Ini jadi pertama kali dia berada di Japan Open 2026. Dan nanti ini juga bakal dijadwalkan, Ubed juga menjadi salah satu pemain yang dijadwalkan tampil di China Open 2026 pada tanggal 21 sampai 26 Juli mendatang. Jadi dia masih nunggu daftar tunggu nomor 1 di China Open minggu depan. Dan semoga ya teman Pro 2 ya, Ubed bisa main dengan lebih baik lagi. Terus juga di sisa waktu ini persiapannya lebih matang lagi, dan nanti dia bisa untuk lolos ke babak-babak berikutnya hingga mendapatkan juara.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
0: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
7: Teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 kali ini kita beralih dulu ke dunia boxing, dikutip dari rri.co.id. Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia. Ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang mengatakan keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Raihan medali bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang PP Perbati. Sekretaris Jenderal Asian Boxing Ali Musa Mahmud menyebut penyelenggaraan di Jakarta sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Ia menegaskan Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Ali juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia dan seluruh pihak yang mendukung kejuaraan. Olimpian Athena 2004 Bonik Saweho menilai keberhasilan ini sebagai momentum yang telah lama dinantikan. Ia berharap masyarakat terus memberi dukungan agar tinju Indonesia semakin berprestasi.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

tahu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Masih dari kawasan Sudirman 12, nah teman Pro 2, kita masih ngelanjutin lagi ya untuk update Japan Open 2026. Ini selain tadi ada Aoi yang melangkah ke perempat final, ada juga kalau dari putri teman Pro 2, tunggal putri Indonesia, itu putri Kusuma Wardani yang juga melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Dia mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei, itu Huang Yu Xun, dengan 2 set langsung 21-19 dan 21-9. Ini merupakan pertemuan ketiga kedua pemain dan juga pertandingan itu berlangsung selama 30 menit di lapangan 3 di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Ada juga dari ganda putra Indonesia, yaitu Fajar Alfian sama Muhammad Sohibul Fikri yang melangkah ke perempat final. Ia mengalahkan, mereka berdua mengalahkan pasangan Chinese Taipei, itu Fang Jihli sama Fang Janli, dengan straight set 21-14, 21-14 juga. Wow, dengan 2 game sama-sama 21-14, 21-14. Dan ini berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Alhamdulillah teman Pro 2 ya, ada beberapa perwakilan dari tunggal putra, tunggal putri, terus juga ada ganda putra, semoga bisa ke babak selanjutnya, ke semifinal, dan harapannya sih menjadi juara ya teman Pro 2 ya, menjadi juara umum di Japan Open 2026.

0: Kyoto masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah jam 14 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Udah jam 2 siang aja teman Pro 2 ya. Di hari Jumat yang terlihat alhamdulillah masih cerah teman Pro 2. Walaupun kalau kemarin juga siang-siang kayak gitu, siang-siang kayak gini, kemarin itu rasanya panas banget. Dan teman Pro 2, kita udah selesai ya ngobrolin olahraga update dari Japan Open 2026. Ini juga sekarang kita bakal ngabarin kamu dari dunia selebritas, selebritis, dan juga ya dunia hiburan loh teman Pro 2. Salah satunya ini ada band Massive yang menjadi guest star di podcast RRI Pro 3 Senior pada 15 Juli teman Pro 2. Nah, di sana mereka tuh ngebagiin pengalaman mereka menggelar tur mandiri di Amerika Serikat sama Eropa. Langkah ini jadi bagian dari upaya mereka tuh buat memperluas pasar musik internasional setelah memilih menjadi band indie atau independen. Nah, Rian juga mengatakan, Rian The Massive nih bilang sama Pro 2, dia sengaja gunain bahasa Inggris dalam single terbaru itu ada On Our Own. Jadi menurut Rian, keputusan itu diambil supaya karya mereka tuh bisa menjangkau lebih banyak pendengar di berbagai negara. Rian juga bilang nih teman Pro 2, The Massive tuh sebenarnya pernah menggelar tur sebulan di AS dengan tampil di 10 lokasi pada 2022. Nah, pengalaman tersebut menjadi awal langkah mereka memperkenalkan musik kepada pendengar internasional. Wah. Wow.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik, kita bisa siap. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu, siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Teman terbaik.

dari cerita pengalaman The Massive ya, yang mereka ceritakan pengalamannya di RRI Pro 3 Siner Podcast. Jadi kan mereka menggelar tour sebulan di AS2 dengan tampil di 10 lokasi pada tahun 2022 2000.

2022. Nah, itu teman Pro 2, setelah itu The Massive tuh kembali menggelar konser secara mandiri di sejumlah kota Eropa. Jadi mereka tuh tampil di Paris, Hamburg, Kiel, Manchester, dan Amstelveen. Dan menurut Rian, teman Pro 2, keputusan mengadakan konser itu berawal dari keberanian mencoba peluang baru. Jadi langkah yang mereka lakukan ini justru mempertemukan mereka dengan banyak penonton lokal. Nah, Rian juga bilang The Massive membawakan beberapa lagu Britpop saat tampil di Eropa. Cara itu dilakukan untuk membangun kedekatan dengan penonton setempat. Rian juga menegaskan seluruh perjalanan tersebut berangkat dari mimpi yang terus dijaga sejak awal band berdiri. Jadi menurut Rian, The Massive tuh gak pernah nganggep musik sebagai sekedar hobi. Rian juga menambahkan setiap mimpi harus dibarengi kerja keras, doa, dan keberanian mengambil langkah baru. Jadi bagi Rian, mimpi besar hanya dapat terwujud jika terus diupayakan. Nah, ini teman Pro 2 episode bersama The Massive itu udah tayang dan bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 3. Jadi penampilan On Our Own dan Jangan Menyerah menjadi pelengkap sesi podcast yang membahas perjalanan terbaru

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Oh no!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

14 Temen Pro 2, ini ada menarik Temen Pro 2, Dion Lewis itu baru aja memberikan versi cover dari lagu Iconis, itu Smells Like Teen Spirit, itu milik Nirvana pada 10 Juli 2026. Nah, lagu ini jadi rilisan terbarunya setelah merilis single Poison bulan lalu. Jadi Smells Like Teen Spirit itu kan pertama kali diperkenalkan sama Nirvana ya Temen Pro 2 sebagai single utama dari album kedua mereka, Nevermind, pada tahun 1991. Nah, lagu yang ditulis oleh Kurt Cobain, Dave Grohl, sama Chris Novoselic itu diproduseri ulang untuk versi Dion Lewis oleh Anthony Egizi. Versi originalnya sukses mencapai posisi nomor 6 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan nomor 7 di UK Singles Chart. Sepanjang perjalanannya, lagu ini juga telah diaransemen ulang oleh sejumlah musisi, termasuk Tori Amos, Malia J, sampai Hugh Jackman untuk film Pen 2015. Ini Temen Pro 2 yang menariknya, dari film inilah aku tahu lagu Smells Like Teen Spirit. Karena itu film tentang ya kayak Peter Pan gitu Temen Pro 2, yang seorang anak harus berkelana, akhirnya bertemu peri. Ya pokoknya ini live actionnya, tapi ceritanya memang agak beda. Dan dinyanyikan ketika anak-anak panti asuhan itu mereka dibawa dengan kapal yang melayang, kapal tonggak gitu, kapal yang kayu-kayu. Pokoknya karena memang beda dimensi, beda dunia. Saat mereka udah sampai ke tempat tujuan dari kapalnya itu ada nyanyi yang hello, hello, hello, hello. Walaupun liriknya pasti beda jauh ya Temen Pro 2, tapi itu gak tau kenapa, itu aku tertarik banget. Nah, Nirvana sendiri itu bubar pada 1994 setelah sang vokalis Kurt Cobain meninggal dunia pada usia 27 tahun. Nih ya Temen Pro 2 ya, coba kalian dengar Smells Like Teen Spirit, tapi cover dari Dion Lewis itu kita tahu kan, itu yang aransemennya sih santai aja, pakai piano dan yang bisa dibilang sih isi suara khasnya Dion, dan gak terlalu yang kayak rock banget karena lebih kayak ke pop malah.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Teman terbaik.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Teman terbaik kamu.

Informasi lainnya teman Pro 2 dari dunia selebritis. Kali ini ada Jack yang merupakan penyanyi lagu Golden Hour yang sempat hits di tahun 2020-an. Pokoknya masa-masa setelah ya hampir selesai COVID teman Pro 2. Nah kali ini teman Pro 2 Jack itu berkolaborasi dengan sesama musisi asal Amerika Brian Bernes serta pianis asal Prancis Emilio Piano dalam single baru berjudul Juliet yang dirilis pada 10 Juli 2026. Lagu ini jadi kolaborasi perdana untuk ketiganya karena bagi Jack, Juliet hadir setelah merilis single kolaborasi Made For Me bersama produser ZVC pada Mei lalu. Sementara itu, Brian Bernes sebelumnya berduet dengan Hazel lewat lagu Another Life pada Februari dan sedangkan Juliet menjadi rilisan pertama Emiliano Piano sepanjang 2026.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.

Masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2. Festival Film Wartawan WFW 2026 resmi diluncurkan di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan WFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Ketua WFW 2026 Benny Bengke menjelaskan nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit. Di tahun 1980-an, beliau sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Band Massive tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3 Siniar. Penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru band tersebut.

tersebut. Seluruh personel The Massive hadir pada sesi tersebut. Mereka membawakan lagu dengan aransemen sederhana di hadapan kru RRI. Lagu pertama yang dibawakan berjudul On Our Own, single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris. Lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi akustik yang tetap penuh energi. Sebelumnya The Massive berbincang dalam podcast RRI Pro 3 Senior bersama host Akbar. Mereka membahas aktivitas band, single terbaru, hingga pengalaman menjalani tur ke luar negeri. Menurut Rian, penulisan lirik dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Do Kyung Soo atau D.O. dikabarkan berpeluang kembali membintangi drama televisi melalui proyek komedi hangat berjudul We Are The Zombie. Laporan tersebut pertama kali diberitakan media lokal Sport Dong-A mengenai keterlibatan sang aktor. Menanggapi kabar tersebut, agensi Blitzway Entertainment memberikan pernyataan resmi melalui media Newsen terkait proyek drama terbaru itu. Pihak agensi menyatakan bahwa drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Do Kyung Soo. Drama We Are The Zombie diadaptasi dari webtoon dan berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Ceritanya, mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 pada sore hari ini bersama Fathan Mubina. Kali ini teman Pro 2 dan aku gak sendirian teman Pro 2, karena lagi-lagi seperti biasa di sore ceria jam 15-an kita bakal menghadirkan beragam beragam bintang tamu untuk menemani kamu semuanya dimanapun kamu berada di sore hari Jumat 17 Juli jam 15:11 waktu Indonesia Barat. Bakal banyak obrolan biasanya dari mahasiswa, terus juga dari event-event. Nah, kali ini teman Pro 2 ini juga aku bakal bahas tentang event. Ini event yang seru, biasanya anak-anak muda yang bakal tertarik karena mengenai animasi sama game. Kita langsung aja teman Pro 2 ya, memperkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan sore hari ini. Ada Pak Bayu R. Fajri. Selamat sore Pak Bayu.
1: Halo, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Pak Bayu sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ini kita manggilnya Pak Bayu ya.
1: Kalau mahasiswa biasanya manggil saya Mas.
0: Oh Mas, yes. Oh nggak apa-apa nih berarti ini.
1: Yeah.
0: Nah karena teman Pro 2 ternyata, soalnya kalau saya Pak Bayu itu gara-gara ternyata dosen ya. Dosen apa Pak?
1: Yeah, animasi.
0: Animasi, yeah,
1: animasi di UNP.
0: Di UNP luar biasa banget ini. Nah ini kita tapi kali ini mau bahas ya sama tentang animasi juga, tapi lebih ke event yang bakal hadir sesaat lagi, bukan sesaat lagi, tapi beberapa dalam waktu dekat lah. Tanggal berapa Pak kira-kira?
1: 25, 26, dan 27, minggu depan.
0: Minggu depan, nah iya. Itu adalah event Piagex, betul kan Mas
1: betul.
0: Bayu?
1: Iya betul.
0: Nah ini mungkin teman-teman Pro 2 baru denger nih kata Piagex, jadi boleh dong perkenalan dulu nih, sebenarnya event Piagex itu apa sih?
1: Ya, jadi Piagex itu sebetulnya, kalau dari judulnya ya, Piagex, yeah, Padang International Animation and Game Expo.
0: Oh, itu singkatan ya, dari Padang International
1: Animation and Game Expo.
0: And Game Expo, oke. Okay.
1: Betul, jadi sebetulnya ini merupakan salah satu wujud untuk menuju ke apa ya, mewujudkan cita-cita kita lah di Kota Padang ini, khususnya Sumatera Barat juga, bagaimana kita bisa memfasilitasi teman-teman dari industri ataupun pendidikan ya yang berkaitan dengan animasi dan game. Karena tidak banyak yang tahu kalau di Padang ini banyak juga studio animasi dan juga studio game.
0: Iya, sama kayak saya kemarin yang sama Bang Radev, obrolan Bang Radev yang Putih ya. Dan
1: Batu Batikam.
0: Itu kan saya juga dengar kata-kata Devato atau di media sosial tuh sering lihat. Ternyata memang itu studio yang ada di Sumbar ya. Kirain saya itu di Jakarta gitu. Karena pas saat saya di Bekasi itu iklannya nyampe sana tuh. Uh-uh. Oh, ternyata dari Sumatera Barat sendiri.
1: Betul,
0: dan selain Devata itu masih banyak lagi ya studio animasi di sini ya.
1: Banyak ya, ada Piapi, ada
0: iya,
1: Kenaris, betul. Ada juga Marawa.
0: Oke. Okay. Nah, ya. Mas Bayu, ini kan kalau kita ngomongin Animation and Game Expo, apalagi tadi ada internasionalnya juga, itu kan kayak langsung kayak keren banget. Nah, ini kenapa akhirnya Padang tuh dipilih menjadi tempat lahirnya Piagex ini?
1: Iya, Kak. Karena pertama ini event sebetulnya kita bisa bilang ini event dadakan yang memang untuk mewadahi teman-teman ini yang,
0: dadakan.
1: Iya, sebetulnya kita dadakan gitu ya. Dadakan, tapi kita coba beranikan diri untuk membuat ini event internasional. Nah, karena memang arahnya ke depannya memang harus internasional gitu. Padang ini harus go internasional, apalagi branding Padang sekarang kan gastronomi city gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Gastronomi
0: betul.
1: City kan sudah internasional. Artinya dari sisi sektor animasi dan game juga harus internasional. Dan biasanya di Padang ini yang ramai itu kan event-event lomba main game. Nah kalau di sini game apa namanya Animation and Game Expo ini kita memamerkan karya-karya yang dibuat oleh anak-anak muda kita yang di Kota Padang.
0: Oke.
1: Animasi yang karya-karya studio dan juga mahasiswa, juga ada siswa dari Kota Padang dan Sumatera Barat.
0: Oh, ada gitu. Siswa juga ya?
1: Ada betul. Dan kita ada khusus ya area khusus untuk SMP-SMP se-Kota Padang.
0: SMP sekota Padang, berarti hampir seluruh SMP atau
1: hampir,
0: memang seluruhnya?
1: Hampir seluruhnya. Jadi ada juga SMP yang tidak join. Ini juga untuk memfasilitasi teman-teman dari apa namanya guru-guru TIK SMP, kan? bagaimana siswa-siswi ini mereka bisa menghasilkan sebuah game.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau yang selama ini tren itu bermain game,
0: main gamenya.
1: Nah, sekarang kita bagaimana memulai anak-anak kita ini membuat game. Nah, itu bisa kita lihat nanti karya-karya mereka di Pia Games.
0: Wah, luar biasa banget. Jadi gitu. Ya udah bisa dikatakan ini bahwa embel-embel internasional ini nggak masalah ya. Tapi emang apa sih yang akhirnya bisa dikatakan atau disebut ini tuh bertaraf internasional tuh apa?
1: Harapan kita ini dari ada peserta juga yang dari internasional gitu kan, ada stand juga dari internasional dan ada juga talk show-nya. Jadi selain kita pameran, ada lomba juga.

0: Ya betul, jadi guru pun kita fasilitasi untuk mengikuti lomba ini. Karena kan jarang juga lomba untuk guru kan.
1: Iya, betul. Tambah sertifikat tuh tambah luar biasa lagi.
0: Betul, dan lomba gurunya ini bukan lomba menulis atau lomba apa, tapi lomba membuat game.
1: Oh, membuat game, yes. Ini dibagi dua nggak? Animasi-animasi, game-game, atau nanti ini?
0: Jadi satu nanti.
1: Jadi satu.
0: Iya, tapi untuk standnya kita pisah. Ada yang khusus game, ada yang animasi gitu.
1: Oh, kalau lombanya dua itu di satu ini tuh?
0: Kita kan lombanya nanti di Youth Center ya.
1: Iya. Yeah.
0: Lantai satu itu memang khusus untuk talk show dan pameran. Mm-hmm. Nanti lombanya di lantai dua.
1: Lantai dua.
0: Iya, rencananya seperti itu.
1: Enggak, maksudnya lomba yang dilombakan itu membuat animasi aja atau ada juga dipisah membuat game?
0: Oh dipisah.
1: Iya,
0: ada kategori dia membuat animasi sendiri. Mm. Kemudian ada desain maskot juga.
1: Desain maskot?
0: Iya, jadi desain maskot ini kita lomba desain maskot untuk gastronomi.
1: Ah.
0: Jadi nanti hasil dari pemenang desain maskot ini akan kita berikan ke pemerintah Kota Padang kalau misalkan mereka memerlukan maskot untuk gastronomi.
1: Oh iya, bisa diajukan ya kalau approve, luar biasa banget itu.
0: Betul sekali gitu. Jadi hasil lomba ini karya patungan dari masyarakat juga.
1: Masyarakat Kota Padang, gitu. Iya luar biasa. Ini yang ikut ntar masyarakat Kota Padang atau bisa juga, walaupun tadi udah disebutkan internasional, bisa sih, maksudnya dari luar Kota Padang, daerah-daerah Sumatera Barat atau mungkin luar Sumatera Barat itu bisa juga ikut?
0: Bisa ya, bisa juga ikut. Jadi ada beberapa teman yang kita undang khususnya dari industri. Itu ada dari Bali, insya Allah mereka akan hadir juga untuk ngisi stand di situ. Kemudian dari sekolah-sekolah yang ada animasinya nih ya, kayak contoh SMK-SMK, SMK 2 Pariaman juga kita undang. ISI Padang Panjang juga kita undang untuk ngisi stand.
1: Wow, gitu. luar biasa.
0: Jadi tidak hanya industri, tapi kolaborasi industri, pendidikan, dan pemerintahan. Gitu.
1: Saya penasaran, kalau lombanya itu nanti udah ada tenggat waktunya udah diberikan atau memang pas hari H-nya?
0: Ada lomba yang dia mengumpulkan karya, itu sudah selesai, ya kan? Kemudian ada juga yang lomba onsite. Yang lomba onsite itu contoh dia game coding block. Jadi nanti siswa-siswa yang mendaftar ini, mereka bukan lomba main game, tapi lomba membuat game secara live.
1: Langsung di sana.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Biasanya,
0: langsung di sana.
1: Kalau gitu aplikasinya apa sih? Engine ini.
0: Iya, engine yang gampang-gampang lah.
1: yang paling sekarang paling buat game itu realistis, engine apa sih?
0: Unreal Engine namanya.
1: Unreal Engine, betul. Ya. Itu kadang-kadang saya tuh kalau ngebahas itu tuh, bukan ngebahas sih, lebih kayak ngeliat di YouTube-YouTube hasil dari Unreal Engine kayak gini-gini tuh, wah keren banget, mantep-mantep banget. Makanya sekarang juga kan untuk industri kreatif itu kan udah semakin menarik ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut Mas Bayu sendiri, secara sebagai seorang dosen melihat industri saat ini, apalagi dengan adanya jumbo dari Indonesia juga, itu menurut Mas Bayu seperti apa tuh?
0: Kalau dari sisi industri, memang sekarang industri yang naik di Indonesia itu industri IP. Jadi kalau animasi, kalau dulu kan kita hanya fokus di service, artinya proyeknya punya luar, kita yang ngerjain gitu. Contoh di sini ada Piapi Animation, mungkin pernah lihat animasi Omar Hana. Minamila kayak gitu kan, itu animasi-animasi dari Malaysia. Kalau Kianaris ini dia fokus ke animasi yang untuk di Timur Tengah. Jadi kita servis, tapi sekarang yang naik adalah industri IP, artinya kita membuat sendiri gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, jumbo, kemudian game-game juga banyak juga ini industri game lokal.
1: Iya, kalau lokal tuh walaupun yang belum terlalu ada sih, beberapa saya pernah dengar tuh yang memang agak hype banget di luar negeri juga. Saya lupa nama gamenya apa. Tapi pokoknya untuk industri game juga udah makin banyak dan juga udah disupport sama YouTuber-YouTuber Indonesia.
0: Betul,
1: sendiri kan.
0: Ya.
1: Nah ini kita lanjut dulu ke Piagex, Mas Bayu. Nah kalau misalnya ini kan bakal hadir tanggal 25,
0: 26, oh, 26 dan 27 ya.
1: 26 dan 27. Kalau misalnya saya bukan seorang animator atau pembuat game, tapi saya kayak mau hadir, itu bisa nggak sih?
0: Boleh dong, boleh.
1: Oh, boleh.
0: Iya, betul. Jadi ini memang kita terbuka untuk umum dan siapapun. Karena kita juga ingin membuka membuka wawasan juga mungkin ke orang tua bahwa ternyata anak-anak ini tidak hanya bisa bermain game, tapi juga bisa kita arahkan untuk membuat game.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana dari pengguna kita menjadi ke kreator lah. Baik itu membuat animasi, membuat game, dan hal-hal positif lainnya.
1: Nanti kegiatan di sana gitu. Kita kan selain ngeliat-ngeliat animasinya atau game, itu bisa ini gak sih?
0: Iya, betul.
1: mininya ya.
0: Ya,
1: coba-coba.
0: Jadi nanti

0: Semuanya kita akan stand-stand itu, baik itu karya yang dibuat oleh siswa, harus bisa dimainkan oleh pengunjung.
1: Menarik. Dan ini yang paling menarik juga yang masalah anak SMP kan, hampir seluruh SMP sekota Padang ini bakal hadir mengikuti lombanya juga. Itu emang di SMP udah belajar animasi dan game ya?
0: Sebelumnya belum. Ya, tapi memang di semester ini kita coba paksakan istilahnya. Gitu kan. Okay. Kami menerjunkan mahasiswa prodi animasi UNP ke sekolah-sekolah untuk ngajarin adik-adiknya membuat game.
1: Oh, ini baru lagi nih. Ini berarti di UNP ini ada kegiatan atau rangkaian kegiatan kayak gitu ya?
0: Iya, kampus berdampak namanya.
1: Kampus berdampak.
0: Ya, memang kalau secara ini inisiatif dari prodi saja sih gitu.
1: Ah, tapi luar biasa gitu. Banget. Itu udah berapa lama itu?
0: Baru berjalan satu semester ini.
1: Oh, satu semester ini.
0: Dan mungkin kedepannya, kemarin ada arahan dari wali kota, bahwa game dan animasi ini harus masuk ke dalam kurikulum SMP.
1: Wow, luar biasa. Gitu. Menarik. Iya. Artinya berarti kedepannya ini memang udah dipandang nih, udah menjadi salah satu yang mungkin kalau emang udah minatnya ke industri seperti itu, animasi, atau emang suka ngegame, ya setelahnya mungkin bisa menjadi seorang pembuat game lah.
0: Betul, harapannya seperti itu.
1: Nah, menurut Mas Bayu nih, kenapa anak muda sekarang itu perlu tuh mulai melirik dunia animasi terus sama game dan juga teknologi kreatif sebagai peluang karir?
0: Ya, sebetulnya game dan animasi itu sebagai salah satu alternatif ya untuk menuju ke kemajuan zaman yang entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan yang akan datang ini kita tidak tahu kan ya, pasti semuanya akan berbasis teknologi. Nah, game dan animasi ini hanya salah satu media kalau menurut saya, gitu kan, media untuk mengarah ke sana. Nah, kenapa kita dari SMP kita ajarin anak-anak ngoding membuat game? Karena game itu yang paling dekat dengan anak-anak.
1: Okay.
0: Nah, dan coding ini sebetulnya bukan kemampuan untuk meng-code gitu ya, meng-create code, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana kemampuan siswa-siswi kita, anak-anak kita itu untuk memecahkan masalah melalui coding. Karena itu ada computational thinking, ada algorithmic thinking di situ. Jadi itu bisa diterapkan ke semua kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu yang terpentingnya itu sebenarnya cara codingnya kan, karena memang coding itu dari yang paling simple pertama kali saya pelajari yaitu Scratch, itu tuh kayak cuma tinggal drag and down doang, tapi udah ada kalimat perintahnya, terus juga udah ada animasinya, jadi lebih simple. Jadi ada keterangan jika dia dipencet atau ditekan tombol X, dia akan melangkah berapa langkah. Nah, itu ya bisa dikatakan kalau anak kecil itu kayak main puzzle gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah harus ada lebih, pokoknya agak complicated lah.
0: Iya. Jadi memang itu yang harus kita tanamkan dulu. Jadi bagaimana algorithmic thinking itu, berpikir secara komputasional. Jika begini, maka begini, gitu kan. Nah, itu yang harus kita tanamkan.
1: Ya, katanya anak tech beberapa sekolah internasional atau apa ya, saya pernah dengar, itu juga sebenarnya dari TK atau dari SD kayaknya udah ada yang ngajarin.
0: Betul,
1: itu ya?
0: Sudah ada. Namanya computational thinking, tapi mereka pakai kayak semacam ular tangga gitu kan, memahami perintah, kalau dapat poin 6 dia akan maju 6 langkah, maju 3 langkah ke kiri, 3 langkah, jadi memahami perintah sebetulnya. Itu untuk pemahaman tentang computational thinking. Itu yang mau kita pamerkan di PIAGEX nanti. Nah, ini hasil anak-anak kita nih.
1: Iya. Tapi kalau misalnya anak-anak, "Mah, aku mau ini ke event game-game." "Ah, gak boleh. Kamu main game terus enggak dong, beda dong."
0: Iya, beda.
1: Tapi kan masih banyak tuh orang tua kayak masih nganggep main game itu kan hanya buang waktu. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih kalau pandangan Mas Bayu sendiri terhadap stigma itu?
0: Ada setujunya dan ada tidaknya.
1: Ada
0: gitu
1: setujunya,
0: ya.
1: Ada tidaknya.
0: Tergantung dari usia.
1: Okay.
0: Nah, jadi kalau misalkan usia sekian gitu ya, masih anak-anak, kalau mereka terbiasa main game, mohon maaf, mungkin semacam game yang Roblox gitu ya. Saya tidak menyarankan. Tetapi kalau dari seperti saya kan juga main game gitu ya.
1: Game
0: seperti Mobile Legends atau Dota. Sebenarnya kita main game itu dari kita bermain game, dari tim kita, anggota tim kita, bagaimana cara dia main, sebetulnya itu representasi dari kehidupan nyata dia.
1: Wow, wow, wow.
0: Contoh dia hobi jungle sendiri, kemana-mana sendiri,
1: oh, yeah. Nah,
0: tiba-tiba ini gitu kan. Jadi nggak satu tim aja. Di kehidupan sehari-hari dia juga seperti itu.
1: Oh wow, oh iya. Kalau orang dewasa lebih ini ya, dalam banget ya.
0: Ah, betul.
1: Pemahaman dan pengertiannya.
0: Itu lebih... sudah ada risetnya. Sudah ada risetnya.
1: Oh, ada risetnya.
0: Betul. Ya, jadi pengaruh apa namanya, bagaimana di dia di game dengan kehidupan nyata seperti apa. Itu jadi ada korelasinya lah.
1: Iya, apalagi kalau udah ada yang role play itu ya.
0: Betul.
1: Itu game-game role play mulai dari GTA itu pasti berarti udah merepresentasikan sama dirinya.
0: Yeah,
1: jadi betul. Kayaknya bapak-bapak nih sekarang main bukan hanya apa rilis stres doang, tapi yeah, ternyata merepresentasikan kehidupannya.
0: Nah, kita main game, contoh main GTA misalkan,
1: yeah,
0: itu tanpa sadar ya itulah diri kita sebenarnya. Jadi kita ingin menjadi seperti itu.
1: Oh, oke, wow. Oke. Okay, okay. Nah, apakah industri game sama animasi ini saat ini emang benar-benar jadi profesi yang menjanjikan untuk saat ini?
0: Untuk saat ini bisa dikatakan ya, karena pemerintah sendiri sangat mendorong pertumbuhan industri game dan juga animasi.
1: Oke.
0: Okay. Untuk saat ini ya, apalagi sejak viralnya Jumbo, kemudian ada Pelangi di Mars gitu ya. Pelangi di Mars juga ada animatornya dari mahasiswa kita juga.
1: Oh iya, Pelangi di Mars itu dia live action, bisa dikatakan live action kan, tapi dia menggunakan CGI itu kan?
0: Iya ya, animasi juga dia.
1: Animasi ya.
0: Terus ada juga ya sekarang udah mulai banyak kan Putih dan Batu Batikam, kemudian Dep Cahaya, mungkin banyak yang gak tahu ya.
1: Iya, belum
0: ada
1: tahu.
0: Budi Si Badak, itu karya-karya dari anak-anak kita di Padang ini gitu.
1: Budi kayak gitu playnya atau ditontonnya di mana sih, YouTube atau
0: di YouTube ada juga?
1: Oh, YouTube ya.
0: Iya, mungkin itulah karena banyak yang tidak tahu sebetulnya.
1: Yeah.
0: Makanya kita ingin mewadahi teman-teman supaya karya-karya mereka bisa
1: naik
0: juga.
1: Iya, bisa gitu. Naik lah ya.
0: Kalau game itu ada namanya Tambo The Last Night.
1: Tambo.
0: Iya,
1: The Last Tambo. Night. Tambo tuh dari bahasa apa tuh?
0: Bahasa Minang.
1: Oh, bahasa Minang.
0: Ya, Tambo itu apa ya? Saya kurang tahu juga ya.
1: Oh, Mas Bayu emang kayaknya dari Jawa jangan-jangan nih.
0: Iya, betul.
1: Oh, makanya dipanggil Mas ya, pantas aja.
0: Iya, Tambo The Last Night-nya.
1: Tambo The Last Night.
0: Itu dikerjakan oleh mahasiswa semester 3 kemarin. Sudah ada di Steam. Tahu Steam kan?
1: Steam tahu, buat download-download game itu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Ah, bisa di-download di situ.
1: Tambo ya.
0: Tambo The Last Night, kemudian ada Niskala juga.
1: Wih, banyak juga ternyata ya. Karena emang sekarang untuk membuat game itu emang mudah, tapi kan pasti yang buat menarik orang-orang itu kan agak sulit kan.
0: Betul.
1: Makanya itu harus banyak nih sekarang anak-anak muda mungkin melek ke industri kreatif ini biar bisalah game-game kita naik up lah internasional.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah, gitu. Mas Bayu, kalau misalnya bicara tentang Sumatera Barat sendiri, itu gimana sih kayak potensi talenta anak mudanya di bidang animasi dan game saat ini?
0: Kalau berbicara tentang kreativitas, ini yang saya lihat dari saya sudah cukup banyak berpindah-pindah tempat.
1: Oke. Okay.
0: Kreativitas masyarakat Sumatera Barat atau anak-anak muda Sumatera Barat ini memang di luar nalar kalau menurut saya.
1: Luar nalar enggak sih?
0: Iya, cuman wadah untuk menyalurkannya saja.
1: Gitu,
0: dan perlu diarahkan, kemudian mereka perlu wadah. Sebenarnya kalau misalkan apalagi di animasi dan game, banyak sekali budaya yang bisa kita angkat.
1: Yeah.
0: Cerita-cerita rakyat kita banyak sekali yang bisa kita angkat untuk jadi animasi dan game, untuk jadi konten gitu. Sangat banyak sekali di Sumatera Barat ini. Alamnya
1: itu yang Batu Batikam itu, makanya
0: betul
1: itu menarik banget tuh Putih dan Batu Batikam yang kemarin pas itu akhirnya diceritain juga sama Kak Natasha. Batu Batikam tuh ternyata dari legenda di lupa lagi
0: Batu
1: nama
0: Sangkar,
1: daerahnya
0: ya?
1: Batu Sangkar. Terus akhirnya diangkat untuk jadi animasi, walaupun nanti beda ceritanya, itu hanya lebih ngambil pesannya dari Batu Batikam itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, oke, oke. Nah, selain itu ada lagi?
0: Ada juga nanti ada Miji tentang cerita Loji Belanda.
1: Loji Belanda.
0: Iya.
1: Dari Sumatera Barat juga tuh?
0: Iya, itu masih anak-anak dia. Sekarang semester 2, semester 2.
1: Kalau komunitasnya ada nggak sih di Sumatera Barat?
0: Sebetulnya komunitas, kalau dulu kan kita dinaungi Ainaki namanya.
1: Ainaki.
0: Jadi ada Ainaki Sumatera Barat gitu ya.
1: Yeah.
0: Cuman Ainaki sekarang sudah terpusat jadi satu. Jadi tidak boleh lagi ada di wilayah-wilayah. Nah sekarang kalau komunitas animasi ya ada animasi Sumatera Barat aja gitu. Tapi belum ada yang secara resmi gitu. Nah itu juga salah satunya. Kita ingin meresmikan.
1: Oh, mau ada peresmian nanti?
0: Kalau yang kita buka di Piagex ini ada namanya Buek Games, komunitas Buek Game.
1: Komunitas Buek Game. Ya. Tapi Buek Game-nya, Buek Game emang yang khusus untuk yang ini kan, game-game di HP atau komputer kan? Karena ada juga kan yang kayak komunitas buat game, tapi dia tuh board game.
0: Board game, betul. Iya. Kalau ada ini, board game, ada Buek Game.
1: Buek Game.
0: Buek Game itu ya membuat game.
1: Gitu. Buat game, oke. Okay. Nah, Piagex sendiri nih mau bawa dampak seperti apa sih bagi ekosistem industri kreatif di Padang sama Sumatera ini?
0: Kalau secara dampak, kita memang ingin supaya khususnya orang tua juga banyak yang tahu bahwa animasi dan game ini juga punya potensi yang cukup besar dalam sektor industri kreatif.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu juga kita juga ingin pemerintah juga tahu nih bahwa kita juga punya karya animasi, bahwa kita juga punya banyak desainer, kita juga banyak game kreator gitu ya, yang mungkin pemerintah banyak yang tidak tahu gitu.
1: Oke. Okay. Nah, nanti kira-kira ada nggak nih diajak nih?
0: Apa?
1: Dari pemerintah.
0: Oh pasti. Insya Allah ya, nanti yang akan meresmikan kan Pak Fadli Amran kita.
1: Oh wow.
0: Karena memang Piagex ini arahannya dari Pak Wali Kota juga.
1: Ah,
0: gitu.
1: Iya,
0: karena kan
1: iya,
0: tiga
1: iya,
0: sektor ya, sektor pendidikan, industri dan pemerintah. Jadi Piagex ini tiga sektor penggeraknya.
1: Iya gitu. iya. Ih menarik banget teman Pro 2. Ini berarti jangan sampai ketinggalan tanggal 26 sampai 27 nih teman Pro 2 nih. Terus juga Mas Bayu, kalau yang boleh ikut tadi siapa aja boleh ikut gitu
0: siapa
1: kan?
0: Aja
1: itu
0: boleh.
1: Ada tiket masuknya? Atau?
0: Enggak, free.
1: Oh free.
0: Lomba semuanya free.
1: Wah.
0: Kesan free semua.
1: Saya yang kemarin, aku kemarin kan ngomong sama Mas Bayu, ini katanya nol dananya.
0: Iya betul. Kita berangkat dari nol rupiah.
1: Nol rupiah.
0: Suasembada kita cari sana sini. Alhamdulillah. Banyak banyak juga yang membantu ya.
1: Iya semoga nanti lancar lah acaranya ya, dan udah ada persiapannya kan pokoknya.
0: Sudah, selalu sudah. Yang pasti kita kumpulkan untuk hadiahnya dulu.
1: Nah, hadiahnya?
0: Kita juga ada hadiah untuk lomba-lomba itu. Hadiahnya Kak ada sertifikat dan juga uang.
1: Oke. Baru sampai situ aja. Ntar pokoknya ikutin
0: adalah,
1: dulu aja.
0: Ikutin aja lah dulu gitu ya.
1: Karena kalau aku sendiri lebih tertariknya ya untuk melihat nanti animasinya seperti apa, terus juga untuk game-gamenya karena aku juga mau main game-nya.
0: Boleh
1: ya. Nah, kalau untuk sekarang kan juga kita tahu ya bahwa animasi bukan hanya industri kreatifnya aja yang naik, terus juga pembuatannya juga. Ini nggak tahu sih sekarang ada nggak yang udah ngebuat pakai AI. Nah menurut Mas Bayu sendiri nih, AI ini dipergunakan itu seperti apa?
0: Pemanfaatan AI untuk game dan untuk animasi itu tentu sangat membantu sekali. Nah jadi mungkin secara teknikal, kemudian secara apa untuk ideate gitu ya, boleh menggunakan AI.
1: Oh.
0: Tapi akan berbeda sentuhannya ketika sebuah cerita film animasi dibuat oleh AI dan dibuat oleh manusia. Ada human touch-nya gitu yang berbeda. Seperti gambar juga kan, gambar yang di-generate oleh AI dan gambar yang dibuat oleh manusia tuh sangat berbeda sekali.
1: Oke. Okay.
0: Kelihatan gitu.
1: Tapi itu bisa jadi tantangan juga enggak sih bagi kreator?
0: Sebetulnya kalau dibilang tantangan, kalau kita tidak ada apa, tidak upgrade skill, itu jadi tantangan. Tapi kalau kita selalu upgrade, itu akan jadi peluang justru. Dan banyak studio-studio di luar itu sudah memanfaatkan AI memang untuk membuat karyanya.
1: Oke.
0: Jadi karya-karya dijadikan dari AI, animasi ini full dari AI, itu ada juga gitu. Tapi ceritanya itu tetap dari kitanya yang membuat.
1: Karena memang kalau kita kan pakai perasaan ya.
0: Iya, betul.
1: Masih memikirkan gimana saat ketika sedih. Ya sebenarnya juga bisa menggambarkan sedih, AI juga bisa, tapi emang kayaknya untuk kayak kata-katanya tuh lebih kaku aja.
0: Iya, betul. Bahkan untuk ekspresi pun beda.
1: Iya.
0: Ekspresi sedihnya ketika dibuat manual dengan AI itu pasti jauh berbeda.
1: Jadi ya sah-sah aja sebenarnya kan, nggak masalah gitu kan, apalagi kalau misalnya untuk coding ya setidaknya untuk belajar nggak asal langsung buatlah codingan agar bisa bergerak berapa langkah, 3 langkah 2 langkah. Oke okay, ya, Mas Bayu luar biasa banget ini untuk event Piagex kedepannya, semoga ini perdana tapi harapannya sih bakal hadir di setiap tahunnya. Udah ada rencana itu apa yang
0: ada.
1: Penting ini dulu nih
0: sekarang kita selesaikan ini dulu, apapun yang terjadi gitu kan, bagaimanapun bentuknya, insya Allah Piagex tetap harus berjalan gitu ya. bagaimanapun kondisinya, insya Allah PPG akan terus berjalan dan plan untuk kedepannya. Karena ini kan namanya pilot project gitu kan, pasti akan banyak kekurangan. Sehingga kekurangan itulah yang akan nanti kita perbaiki di tahun depannya.
1: Mungkin kalau dia yang tertarik boleh nih, mungkin coba kontak-kontak atau ke Instagramnya Mas Bayu. Atau kalau Instagramnya PPG sendiri ada nggak?
0: Ada, PPG.id.
1: PPG.id ya. Untuk cari informasi lainnya, terus juga kalau ada yang mau support ini, wah luar biasa banget nih, terima kasih banget. Karena yang bakal hadir nih para anak muda, iya kalau event-event kayak gitu kan biasanya ada yang, aduh apa sih namanya tuh, anime-anime tuh.
0: Oh ya, cosplay gitu.
1: Cosplay-cosplay itu bakal hadir gak kira-kira ya? Atau diundang gitu?
0: Nah itu terima kasih idenya. Mungkin kita undang juga mereka gitu ya, untuk meramaikan
1: kan,
0: ya.
1: Itu kan juga biasanya yang ngarang-ngarangnya ke mereka juga.
0: Iya, bagus juga untuk meramaikan. Nanti kita undang, pasti kita undang nih komunitas cosplayer ya.
1: Oke.
0: Menarik juga ini.
1: Nah Mas Bayu, ini untuk inspirasi mungkin ke anak-anak muda juga. Jadi kalau misalnya ada anak muda, sebenarnya dia tertarik gitu kan masuk ke dunia animasi atau game, tapi mereka tuh kayak ngerasa belum punya kemampuan. Nah mungkin ada nggak sih langkah pertama yang paling sederhana untuk memulainya?
0: Kalau misalkan memang dari nol untuk yang memang mau belajar animasi, yang pertama ya kita ketemu dengan komunitas dulu, setidaknya. Ataupun kalau tidak ada komunitas, datanglah ke contoh ke UNP gitu ya. Di situ ada juga Teaching Factory namanya. Jadi semua boleh belajar di sana.
1: Oh boleh tuh.
0: Iya, datang ke sana, nanti kita akan kirimkan siapalah yang misalnya dia mau belajar coding, game, nanti kita akan arahkan ke yang belajar game gitu.
1: Oh, wah keren banget ini UNP, banyak banget ininya ya.
0: Betul.
1: Iya. Terus.
0: Nah, kemudian ya kita cari komunitas-komunitas yang ada gitu ya. Kalaupun dia tidak punya basic coding, ya tentu kita arahkan dulu bagaimana sih algoritma gitu kan. Karena sebelum coding kan belajar algoritma dulu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah terus skill apa sih yang paling penting dimiliki generasi muda biar mereka tuh bisa kayak bersaing di industri kreatif untuk beberapa tahun ke depan?
0: Kalau kita berbicara tentang skill, apalagi sekarang challenge-nya adalah AI, maka yang kita perlukan adalah human skill.
1: Nice.
0: Jadi bagaimana menjadi manusia? Yang pertama critical thinking. Kita bagaimana menjadi manusia yang kritis, gitu kan? Critical thinking terhadap segala sesuatu. Jadi kalau misalkan mulai dari ada anak kecil usia sekian bulan, balita lah, mereka banyak tanya, itu jangan dimarahin. Itu bagus karena dia melatih critical thinking. Ya kan, kenapa begini, kenapa begini. Jadi mulai banyaklah bertanya, gitu kan? Ada buku juga itu dari Simon Sinek, Start with Why. Ya kan, jadi mulailah dari bertanya gitu kan, critical thinking, kemudian creative thinking. Kita belajar apapun yang kita punya dari kreativitas. Misalkan tadi ingin belajar menggambar, bagaimana caranya? Saya tidak punya skill. Sebenarnya semua orang bisa menggambar gitu, tinggal dilatih aja. Kalau dari dosen saya dulu, ada terapinya namanya 1 hari 7 lembar.
1: Satu hari 7 lembar, yeah. Terapi itu ya?
0: Terapi menggambar, jadi manual pakai pensil dan kertas gitu. Jadi belilah kertas 1 rim gitu kan. Sehari 7 lembar. Pokoknya gambar yang sama, tidak boleh ngetris, itu aja.
1: Okay.
0: Nah itu ada terapinya namanya. Kalau itu melatih kreatif. Sebenarnya kreatif kan bukan cuma menggambar aja. Dari musik,
1: juga,
0: dan lain sebagainya lah.
1: Banyak.
0: Kemudian kolaborasi.
1: Okay.
0: Nah jangan pernah takut untuk kolaborasi, dan jangan pernah kerja sendiri. Karena segala sesuatu itu gak bisa kita kerjakan sendiri. Apalagi kayak animasi, game, itu gak bisa kerja sendiri. Buat game ya harus ada desainernya,
1: ada timnya.
0: Harus ada, betul, harus ada konsep artnya, harus ada programmernya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Desainer, konsep art, sama
0: iya, programmer.
1: Programmer ya.
0: Betul, jadi memang harus ngisi. Karena biasanya kan kalau orang yang suka ngoding, secara artnya dia kurang nih.
1: Gitu. Tapi emang sih nggak mungkin. Kalau apalagi kalau udah dikasih tenggat waktu, misalnya udah ada yang mau memberikan, coba nih kamu bikin game dengan dana segini, tapi waktunya segini, ya nggak mungkin sendiri itu.
0: Betul sekali.
1: Harus ada tim ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah kalau gitu Mas Bayu, wah luar biasa banget ini obrolan kita pada sore hari ini, yang ternyata teman Pro 2 ini Kota Padang tadi sudah sempat diguyur hujan, nggak tahu nih masih hujan apa enggak, masih sih gerimis ya. Tapi lagi-lagi untuk aku sendiri yang memang kadang-kadang tuh tertarik sama animasi, walaupun emang akhirnya nggak terlalu belajar banget, nggak terlalu into situ banget, dan juga game. Tapi satu sisi ya itu harapannya adalah industri kreatif ini, animasi sama game ini untuk Indonesia sendiri semakin naik. Terus juga apalagi Sumatera Barat, kalau dilihat tadi dari ceritanya Mas Bayu, emang udah banyak nih mungkin anak-anak muda dari Kota Padang, atau mungkin di antara kamu juga teman-teman Prodo yang sedang mendengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id, juga di streaming di YouTube RRI Pro 2 Padang yang teman Pro 2 ya. Kamu mendengarkan ini dan tertarik mencoba melihat para animasi, bukan para animasi, lebih ke karya-karya animasi sama game-game dari anak-anak Kota Padang. Ada juga sebenarnya internasional juga ya, mungkin yeah, peserta internasional. Itu bisa aja langsung ke Piagex di tanggal 26 sampai 27 Juli 2026. Nah Mas Bayu, kalau boleh menggambarkan Piagex hanya dalam 3 kata, itu apa 3 kata yang paling mewakili event ini?
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Kreatif.
1: Kreatif.
0: Dan kolaboratif.
1: Kolaboratif. Itu karena udah semuanya terangkum. Karena ini dari 0 rupiah tapi masih ada punya motivasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk menghadirkan, memperlihatkan ke seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya untuk pemerintah, bahwa ada anak-anak bangsa, ada anak-anak Kota Padang sendiri yang mampu membuat karya dalam dunia animasi sama kreatif. Terus juga tadi kreatif kan?
0: Iya.
1: Sama kolaboratif, itu udah tadi udah dijelasin juga ya bahwa Piagex ini juga udah berkolaborasi. Tadi empat tadi tuh tiga sektor.
0: Nah, nah itu ada pendidikan, kemudian ada industri, dan ada pemerintah.
1: Oke, kalau gitu Mas Bayu, terima kasih banget ini sore hari udah menyempatkan diri kesini. BTW teman Pro 2 ini Mas Bayu dari UNP ya.
0: UNP.
1: Habis ngajar ya, makanya itu luar biasa banget. Makasih banget. Tapi boleh dong sebelum kita closing acara kita pada sore hari ini, mungkin boleh kasih closing statement sama teman-teman Pro 2.
0: Tentang Piagex ya.
1: Bebas mau bahas tentang apapun.
0: Baik, untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk berkolaborasi, khususnya di era digital ini.
1: Yeah. Ya,
0: yang paling penting adalah kolaborasi, kemudian creative thinking dan critical thinking. Ya, jadi jangan pernah takut terhadap AI dan ancaman-ancaman teknologi lainnya. Mari kita nikmati itu semua.
1: Nice. Enjoy and eat it. Ya. Iya betul ya. Kadang-kadang kita kan karena banyak tuh terpaan-terpaan informasi AI bakal mengganti-mengganti ini, ya kita gak perlu takut, kita nikmatin dulu aja kan.
0: Yeah.
1: Yang penting skill kita juga harus di up gitu kan.
0: Betul.
1: Karena pada akhirnya ya AI ngambil data ya dari manusia-manusia juga.
0: Yeah. Betul sekali.
1: Oke, makasih banyak Mas Bayu kesempatannya sore hari ini. Mungkin setelah ini mau istirahat atau mungkin ada kegiatan lainnya, selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatan kembali. Terus juga semoga nanti di perjalanan aman-aman semua, sehat-sehat sentosa Mas Bayu, dan acaranya semoga lancar. Ini teman Pro 2, lagi-lagi aku juga mau ngajak kamu semuanya ya. Mungkin Mas Bayu juga mau ngajak nih teman-teman Pro 2.
0: Boleh, hadir. Tolak hadir dan ramaikan kegiatan Piagex kita, karena ini event dari kita untuk kita.
1: Event dari kita untuk kita. Dan betul, lagi-lagi itu gratis. Makanya ini gratis juga. Aku tanggal 26 nih sama Rani Zue, penyiar Pro 1, ada ketertarikan nih, mau insya Allah bisalah hadir di sana. Oke, kalau gitu sampai jumpa Mas Bayu, dan sampai bertemu kembali di lain waktu.
0: Ya, terima kasih.
1: Demikian teman Pro 2, kebersamaan kita pada sore hari ini di sore ceria bersama Bayu, Mas Bayu R. Fajri yang merupakan ketua panitia Piagex, yaitu event lupa lagi. Apa Mas Bayu Piagex Bayu? Padang International Animations and Game Expo yang bisa kamu hadiri tanggal 26-27 gratis teman Pro 2. Kalau gitu kita bakal lanjut lagi kebersamaan kita di sore ceria pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juni, dengan rangkaian hiburan lainnya, tapi juga pasti masih sama aku Fathan Mubinah sampai jam 18 nanti. So station terus di 90,8 MHz.

Sesungguhnya, doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Hadis riwayat Muslim.

0: binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dikutip dari rri.co.id, tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan berhasil menemukan berkat Saputra Lavau, 14 tahun, yang dilaporkan hilang terseret arus ombak di Pantai Muaro Putui, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Korban ditemukan di kawasan pantai Pasalabuhan, Nagari Tiku, dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis 16 Juli 2026. Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono mengatakan korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian setelah tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Korban ditemukan sekitar 10 km laut dari titik awal kejadian menggunakan perahu karet cepat. Atta menjelaskan setelah ditemukan korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi evakuasi melibatkan Basarnas, PMI, masyarakat serta Wali Jorong Labuhan yang bersama-sama membantu proses pencarian hingga evakuasi berjalan aman dan lancar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

There dia pernah muda, kalau kita masih muda. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi lagu-lagu berikutnya yang bakal kita dengerin. Ada dari James Bay, terus juga You and Me Time, dan Agil Al-Fujri menemukanmu Teman Pro 2 pada sore hari yang alhamdulillah Teman Pro 2 gak tahu kenapa. Ini untuk kamu pasti yang udah pulang kantor, atau mungkin yang bagi para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang udah pulang dari kegiatan aktivitas belajarnya. Kayaknya damai banget ya, habis hujan, sore lagi hujannya, udaranya masih lembab, masih sejuk banget. Bisalah untuk jalan kaki, naik sepeda, atau jalan menggunakan kendaraan bermotor, ya kemanapun itu, jalan-jalan bersama keluarga ataupun sendiri, menikmati kesendiriannya. Karena masih sendiri, masih bebas untuk melakukan tindakan, bukan tindakan, melakukan hal-hal yang ya setidaknya menyenangkan diri sendiri, entah itu jalan-jalan ke pantai, terus juga ya jalan-jalan ke bukit, jalan-jalan ke destinasi wisata lainnya dengan diri sendiri. Ada sih orang-orang kadang-kadang tuh kayak gak mau sendiri, maunya sama teman kalau jalan-jalan jauh. Tapi ada juga orang-orang yang memang menikmati kesendiriannya Teman Pro 2. Terus juga sore hari besoknya itu akhir pekan. Nah loh, mantep banget gak tuh waktunya untuk istirahat, tidur, besok baru deh beraktivitas atau kegiatannya tuh yang buat hiburan aja, pokoknya nyantai, jalan-jalan. Atau kalau dia yang mau di kamar aja, ya bisa mungkin jangan ya Teman Pro 2 ya. karena kalau di kamar doang agak bawaannya pasti suntuk aja. Cuman tidur-tiduran, cuman rebahan aja, scroll-scroll HP. Ntar bukannya ngerasa beristirahat, bukannya kayak ngerasa relax, tapi malah gak tahu kenapa. Kadang-kadang gitu loh. Di antara kamu ada yang ngerasain gak Teman Pro 2? Kita cuman rebahan doang, scrolling HP doang, tapi pikiran tuh tiba-tiba berat aja. Belum lagi kalau konten-konten yang kita temuin tuh emang konten-konten yang kayak menjerumus, entah itulah, entah itu hoax, atau juga bisa konten-konten yang memancing emosi. Pokoknya malah bukannya kita ngerasa relax atau santai di akhir pekan, tapi di hari Seninya udah moodnya udah mood-mood yang kurang baik aja bawaannya. Dan di saat untuk harus mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas, itu jadi kayak bawaannya males aja. Itu Teman Pro 2. Makanya ya sesekali mungkin bantuin orang tuanya untuk bersih-bersih lah, bersih-bersih. Atau kamu yang punya hobi, itu kan di akhir pekan merupakan momen yang paling pas banget untuk menyelesaikan dan juga menjalankan hobi kamu. Belum lagi kalau hobinya ternyata ada komunitasnya, itu kamu bisa sama-sama bareng-bareng sama mereka. Khususnya sepeda ini aku berharap banget yang bisa menemukan mereka yang senang bersepeda, entah itu di hari Sabtu sama Minggu. Sepedanya sih yang jalannya nyantai aja sih. Karena kalau misalnya road bike itu mereka gak bisa nyantai Teman Pro 2. Mereka komunitas tapi memang harus ada, bukan tujuannya, lebih ke kayak time-nya yang perlu mereka dapatkan sama jaraknya yang perlu mereka dapatkan dengan waktu berapa jam atau berapa menit. Nah, itu beda ya Teman Pro 2 kalau kita jalan yang santai-santai aja, atau malah jalan-jalannya ke gravel, terus juga bukan yang jalan raya tapi jalan-jalan bertanah, jalan-jalan kayak halaman gitu. Itu biasanya pakai sepeda MTB tuh. Itu mungkin makanya mungkin di antara kamu juga yang komunitas sepeda ada di sini ketuanya dan sedang mendengarkan, mau berbagi cerita juga pengalaman-pengalaman bersepedanya sama teman-teman komunitasnya, boleh juga nih Teman Pro 2 di sore ceria kayak tadi sore ceria. Kalau tadi itu event Piagex ya Teman Pro 2 ya. Sekali lagi itu event untuk kamu yang tertarik dengan dunia animasi, terus juga sama dunia game-game. Jadi selain kamu main game, di sana kamu juga bisa mengetahui tuh gimana cara mungkin
ya melihat sekilas aja lah bagaimana cara membuat game. Karena bisa jadi kamu main-main dan kayak ngerasa, ih ini gamenya gak sesuai dengan keinginanku. Nah, ada minat kamu kesana, kayaknya harus buat game sendiri. Itu dia Tamu Pro 2. Jadi mungkin kamu yang mau dengarkan lagi obrolannya bisa di YouTube kita di RRI_Pro2Padang.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
5: Teman terbaik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu kan? Kalau satu tindakan yang dilakukan karena emosi, itu dampaknya sangat besar. Dan itulah teman Pro 2 yang sedang dialami aparat terkait ledakan yang terjadi di Mantiga Padang. Mungkin diantara kamu sudah tahu ya beritanya ya. Informasi ini sudah menyebar di berbagai platform digital maupun juga media sosial. Dan polisi bersama Densus 88 itu masih menyelidiki kasus ini teman Pro 2. Tapi juga lain sisi, pendampingan hukum itu juga sedang diberikan karena memang pelakunya ini kan masih statusnya bisa dikatakan anak ya atau remaja. Dalam penyelidikan awal, dugaan sementara itu mengarah pada perundungan atau bullying sebagai salah satu pemicu. Meski begitu teman Pro 2, penyelidikan ini masih berlangsung sehingga masyarakat diimbau untuk menunggu hasil resminya dan gak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.

0: itu, Fitri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya Pak, dengan saya sendiri.
3: Gini Pak, kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi pengukuhan Aulia Amri bergelar Sultan Kerajaan sebagai Pucua Adat Nagari Aibangi dalam prosesi pelewaan Pucua Adat yang digelar pada rangkaian Aibangi Baralek Gadang di Rumah Gadang Pucua Adat Nagari Aibangi, Kecamatan Sungai Brumas, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus menjaga nilai budaya sebagai penopang pembangunan daerah. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan salua dan keris oleh Rang Tuo Rajo sebagai simbol penyerahan amanah ke pemimpinan adat. Acara dihadiri staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jasman Datua Bandaro Benda mewakili Gubernur Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, unsur DPRD, Kepala OPD, Camat Nini Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, serta masyarakat. Sekretaris Daerah Pasbar, Dodi San Ismail mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kembali tegaknya payung adat di Nagari Aibangi melalui pengukuhan pucua adat yang baru. Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila pemerintah, tokoh adat, dan alim ulama terus menjaga sinergi sesuai dengan peran masing-masing.

0: si.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Yeah, teman Pro 2. Kasus yang terjadi di Mantiga Padang itu menjadi pengingat ya untuk kita semuanya, teman-teman Pro 2, bahwa perundungan itu bukan sekedar candaan atau masalah sepele. Tapi gak tahu kenapa sampai saat ini itu belum sama sekali berakhir, teman Pro 2. Padahal dampaknya kan bisa benar-benar seserius itu, baik bagi korbannya atau malah lingkungan di sekitarnya. Karena itu penting nih bagi sekolah, keluarga, dan teman sebaya untuk menciptakan ruang yang aman bagi siapapun yang mengalami tekanan atau kesulitan. Berani ngedengerin, terus juga mau peduli, dan segera melaporkan kepada orang dewasa ketika melihat tindakan bullying adalah langkah kecil yang bisa mencegah masalah menjadi lebih besar. Dan peristiwa di Mantiga Padang juga mengingatkan kalau menjaga keamanan sekolah bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian antar sesama. Ketika ada teman yang terlihat murung, dikucilkan, atau menjadi korban perundungan, jangan sampai kamu memilih diam. Empati, komunikasi yang baik, dan dukungan dari lingkungan itu bisa jadi kunci biar masalah ini gak berkembang menjadi tragedi yang sebenarnya. Kalau masalah ledakan di sekolah, di lingkungan sekolah, itu kan di Indonesia udah beberapa kali terjadi, teman Pro 2 ya. Makanya itu kadang-kadang satu hal yang paling kuharapkan dari sistem pendidikan di sini, dari kolaborasi berbagai pihak, khususnya terutama orang tua dan guru. Walaupun teman Pro 2 dalam beberapa keterangan, beberapa informasi, ini kan awalnya memang diduga ya terkait perundungan. Makanya untuk informasi resminya nanti kita nunggu rilisnya, hasil resminya. Dan jangan sampai kamu menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, teman Pro 2. Ini baru dugaan. Tapi satu sisi, di lain pihak, ini sekolah, pihak sekolah tuh mengaku gak pernah menerima laporan bahwa siswa kelas tersebut, kelas 12 tersebut, itu menjadi korban perundungan. Kepala Mantiga Padang, Marliza, bilang juga selama mengikuti kegiatan belajar, mengajar, yang terduga ini, yang berkaitan dengan kasus ini, teman Pro 2, dikenal sebagai siswa yang berperilaku baik dan tidak memiliki catatan persoalan serius. Dan memang beberapa kali tidak masuk sekolah, namun ketidakhadiran tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran kedisiplinan berat. Terus juga dari mantan wali kelas, itu juga bilang muridnya tuh gak pernah menyampaikan adanya perselisihan dengan teman maupun persoalan pribadi kepada pihak sekolahnya. Nah, menariknya, teman Pro 2, ini juga lagi-lagi ya, media sosial ada campur tangannya di sini. Karena bagaimanapun media sosial terbuka itu, seterbuka itu. Dan selain belajar, dia tuh belajar merakit bom melalui platform digital dan video YouTube. Ini juga mungkin harus jadi perhatian sama Komdigi. Terus juga polisi menyebut, teman Pro 2, aksi ini itu diduga juga terinspirasi dari kasus SMA Negeri 72 Jakarta yang pernah tahun 2025 itu menggemparkan. Itu pada hari Jumat. Dan kalau itu, teman Pro 2, itu ada korban jiwanya. Bukan korban jiwa, korban luka-luka. 96 orang dilaporkan luka-luka melakukan aksinya karena kerap dirundung siswa lain. Tapi selain itu, yang di Jakarta ini, teman Pro 2, itu diduga melakukan aksinya karena kerap dirundung siswa lain. Tapi juga polisi menyebut pelaku peledakan itu tergabung ke dalam sebuah grup daring bernama True Crime Community, komunitas daring yang memaparkan narasi tentang kisah-kisah kejahatan nyata yang mengandung unsur ekstremisme dan kekerasan. Grup itu juga disebut membuat konten propaganda baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, sampai musik yang dikemas secara menarik untuk membangkitkan semangat untuk menjadikan paham ekstremisme sebagai inspirasi. Makanya kita masih belum tahu ya, teman Pro 2 ya. Tapi bagaimanapun, ini terkait perundungan yang harapannya suatu saat aku yakin bakal berhenti. Dan yang bisa memutus itu lagi-lagi ya semua pihak, terutama orang tua dan guru. Mungkin dari penjelasan yang tadi, kepala mannya juga wali kelasnya, kadang-kadang kan seorang anak ketika dirundung, kenapa pada akhirnya dia gak berani menceritakannya? Karena dia meyakini bahwa gak ada jawaban yang pasti yang diberikan sama pihak sekolah. Bahwa gak ada jawaban yang tepat, bahwa gak ada tindakan yang tepat diberikan sama pihak sekolah. Yang ada cuman akhirnya ketahuan nih siapa yang ngadu. Karena gurunya mengonfirmasi doang, gak ada tindakan lainnya yang benar-benar
bagaimana itu Mompro 2 ya? Jadi akhirnya yang perundungnya itu mengetahui siapa yang melaporkannya dan akhirnya ya udah dilanjutin aja perundungannya, malah mungkin semakin keras lagi. Makanya itu kenapa banyak siswa dan siswi mungkin masih khawatir. Belum juga tentang orang tua yang kadang-kadang padahal udah dikonfirmasi sama gurunya bahwa dia adalah pelakunya. Harus ada didikan yang baik juga di rumah karena butuh kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Tapi orang tuanya malah mengeles sana sini. Belum lagi misalnya kalau orang tuanya ada nama di sana, ada status di sana, ada status yang memang agak tinggi, yang membuat sekolah kadang-kadang khawatir, guru khawatir kalau misalnya anaknya diganggu nanti balik lagi ke dia. Ah, pokoknya benar-benar teman Pro 2 ya ampun. Gimana ya caranya teman Pro 2 ya? Itu dia teman Pro 2. Semoga kejadian ini gak terulang kembali. Harapannya kalau kamu teman Pro 2, entah itu kamu mahasiswa-mahasiswa, aku yakin kadang-kadang mahasiswa sama mahasiswa juga ada rasa, tapi kayaknya malu aja gitu kalau mau cerita ke dosen bahwa ada masalah sama temennya. Nah kalau siswa-siswi ini SMA SMP, dia cerita ke guru itu yang dia khawatirkan apa? Ya guru hanya mampu untuk menyampaikan menegur anak yang berkaitan pelakunya, tapi belum ada tindakan yang bisa dilakukan selanjutnya lagi, yang akhirnya ya udah pelakunya masih sekolah di sana, pelakunya masih bisa untuk melakukan tindakan mungkin lebih kekerasan lagi ke korban yang akhirnya mengadukan dia. Wah, complicated ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga yang ngerasa kayak korban bullying, ya lebih baik kamu coba cerita ke siapapun itu, khususnya untuk orang dewasa ya. Karena kalau cerita ke teman atau cerita ke orang yang gak dikenal, ya ujung-ujungnya seperti yang di semen, di SMA Negeri 72, dia pelaku ini ternyata langsung bergabung sama True Crime Community teman Pro 2. Karena ya dia gak menceritakan ini ke orang dewasa lainnya. Udah aku, kalau cerita kayak gini tuh agak berat juga teman Pro 2, agak miris, prihatin, tapi ya mau bagaimana lagi. Harap, bener-bener aku tuh kayak berharap banget ini tuh terhenti. Dan di masa ajaran tahun baru, bukan tahun baru, masa ajaran baru ini semoga juga ada cara yang bisa dilakukan sama pihak sekolah, pihak pendidikan, pihak-pihak terkait untuk menghentikan yang namanya perundungan. Oke lah, udah jam 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya aku juga untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai jumpa teman Pro 2. Dan selamat berakhir pekan. Hari Jumat ini santai dulu kali. Baru Sabtu sama Minggu jalan-jalan. Kalau gitu, Fathah Mugina peace out. Jangan lupa bahagia selalu.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Libatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Setiap muslim harus memahami bahwa hidup adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan harta yang kita punyai, keluarga dan jabatan yang kita pegang, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Karena itu, segala aktivitas manusia tidak boleh dilepaskan dari nilai ibadah.

Dan bukan pula berarti kita beribadah ritual semata, tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita dalam setiap kondisi. Ketika kita bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, untuk menafkahi keluarga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika kita belajar, kita niatkan untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesama. Dan begitu pula, ketika kita berdagang bagi seorang pedagang, niatkanlah untuk mencari keuntungan dengan cara yang jujur, bukan dengan tipu daya. Hakikatnya melibatkan Allah dalam aktivitas kita itu adalah menghadirkan niat ikhlas dalam hati bahwa semua yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Hadirin pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan yang artinya, jagalah Allah dengan selalu taat kepadanya, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita harus melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita? Yang pertama adalah agar setiap amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Islam menganjurkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah sholat atau ibadah ritual semata. Semua aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah, asalkan kita niatkan karena Allah dan sesuai syariat kita melaksanakannya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita akan makan, kita niatkan makanan tersebut untuk memberi tenaga agar kita kuat beribadah. Maka kita akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Begitu pula ketika kita tidur misalnya, kita niatkan tidur kita itu adalah untuk istirahat agar kita bisa bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum tulus pun yang kita lakukan juga bernilai sedekah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bila kita melibatkan Allah, maka aktivitas duniawi yang kita lakukan tidak sia-sia belaka, tapi berubah menjadi sebuah amal soleh bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Allah dalam aktivitas kita adalah agar hati kita selalu tenang. Hati manusia itu mudah gelisah karena dunia ini penuh dengan ujian. Namun, ketenangan sejati hanya bisa diraih dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga, agar kita dijaga dari kesalahan dan dosa. Ketika kita ingat Allah dalam aktivitas kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kesadaran inilah yang membuat seorang muslim berhati-hati dalam ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya. Ia tidak akan berani berbuat dosa

0: walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Yang keempat adalah agar hidup penuh dengan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu mudah terjerumus dalam kesulitan dan kegagalan. Libatkan Allah, berarti kita senantiasa meminta kekuatan, senantiasa minta bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha ayyaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian, bagaimana caranya kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama adalah niat yang ikhlas dalam setiap pekerjaan. Setiap aktivitas sehari-hari harus diawali dengan niat yang benar, yaitu dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk urusan dunia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan kita akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang kita niatkan. Yang kedua, kita mulai dengan doa dan zikir. Membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah aktivitas akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, kita biasakan membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Engkau ya Allah, aku bertawakal kepadamu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Sebelum kita bekerja, atau kita belajar, atau kita beraktivitas, kita biasakan dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita pun selesai beraktivitas, kita sudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa, setiap langkah akan mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam melibatkan Allah, sebab Allah mencintai hambanya yang jujur. Orang yang jujur dan amanah akan selalu mendapat kepercayaan manusia, sekaligus ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian. Seorang muslim ketika dia akan mendapatkan nikmat, maka ucapan yang keluar dari mulutnya adalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan dia gunakan nikmat tadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, ia bersabar, berdoa, dan tetap berhusnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari pengawasan Allah. Maka betapa ruginya bila hidup kita hanya diisi dengan kesibukan dunia tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena itu, mari kita hadirkan selalu dalam segala aktivitas kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah kaki kita dalam beraktivitas menjadi ibadah. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi ladang pahala, dan setiap nikmat menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah dan selalu melibatkan Allah dalam aktivitas harian kita. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan akan membuat penantian ibadah sholat maghrib kita lebih khidmat lagi. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Imam Ibnul Wayyim rahimahumullah juga menerangkan sama saat berbicara tentang keistimewaan hari Jumat. Sedekah di hari Jumat lebih afdol daripada sedekah di hari lain. Perbandingan sedekah di hari Jumat dengan sedekah yang dilakukan di hari lain dalam sepekan, seperti perbandingan sedekah di bulan Ramadan dengan bulan lainnya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Band Massive hadir pada rekaman podcast RRI Pro 3 Siniar. Seluruh anggota grup band itu mengikuti percakapan yang dipandu oleh Akbar selaku host. Pada kesempatan tersebut, Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan band. Perbincangan berjalan santai dengan beberapa cerita dari setiap personel. Dalam salah satu topik yang diangkat adalah kegiatan The Massive setelah lepas dari label rekaman sebelumnya. Menurut Rian, mereka berencana memperluas target pasar ke kancah internasional. Akhirnya keinginan itu mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memakai lirik bahasa Inggris. Namun tentunya menulis lagu dalam bahasa Inggris memiliki tantangan tersendiri, dan mendekati akhir rekaman podcast The Massive menghibur para pendengar RRI dengan membawakan dua lagu secara langsung. Mereka menampilkan On Our Own dan lagu populer Jangan Menyerah dengan komposisi berbeda dari versi rekaman. Konho Kortis dipastikan tetap mengikuti rangkaian tur mendatang meski mengalami cedera pada kedua tangannya akibat terjatuh. Big Hit Music mengumumkan penyesuaian penampilan Konho demi mendukung proses pemulihan sesuai rekomendasi tim medis. Agensi juga menjelaskan Konho mengalami kecelakaan setelah terjatuh dengan posisi tertumpu pada kedua tangannya saat insiden terjadi. Hasil pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit menunjukkan adanya patah tulang pada area sekitar kedua jari kelingkingnya. Konho juga segera menerima penanganan medis yang diperlukan dan kini menjalani masa pemulihan secara bertahap dengan pengawasan tenaga kesehatan. Tim medis juga menyarankan penggunaan gips dan penyangga untuk melindungi area cedera selama proses penyembuhan berlangsung. Dalam konser 2026 Kortis Tour in Incheon yang digelar pada 18-19 Juli mendatang, Konho tetap dijadwalkan tampil bersama grupnya. Namun ia akan tampil tanpa koreografi untuk meminimalkan pergerakan lengan dan menghindari tekanan pada area cedera. Informasi terakhir teman Pro 2, para pemain series WeTV terbaru Sleeping with the Enemy menjalani persiapan fisik secara intensif sebelum memulai proses syuting. Langkah ini dilakukan untuk mendukung adegan laga yang menjadi salah satu elemen dalam serial bergenre action thriller tersebut. Cinta Laura Kiel sebagai peran Aruna dan Clara mengatakan seluruh pemain mengikuti berbagai persiapan sebelum produksi dimulai. Selain pendalaman karakter, para pemain juga menjalani workshop dan sejumlah latihan lainnya. Cinta mengungkapkan adegan fighting dalam series tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Meski demikian, ia langsung tertarik bergabung setelah membaca naskah karena menyukai tantangan yang ditawarkan dalam alurnya. Untuk penunjang performa selama syuting, Cinta juga menjaga kebugaran tubuh melalui pola hidup sehat, dan ia juga mengaku sempat menjalani olahraga high rocks dan menjaga asupan makanan dengan membawa bekal makanan homemade ke lokasi syuting. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja.
0: Ruth aja ya? Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik Kak banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya.
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Aku ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar.
1: Itu yang bikin aku kayak oh, oke, okay, aku harus kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh,
1: iya. Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dan kita juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow.
1: Aku juga kayak, oh iya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pak, persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Wow.
1: Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih.

0: nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, yeah, Dovi.
1: Benar-benar.
0: Kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KAB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance sih.
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama
0: cowok.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: butterfly era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
0: Bener.
1: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh
0: pas recording. Oh iya.
1: Iya, iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan gitu, meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya mungkin, ya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya? Adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi.
1: Makanya,
0: ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Okay. Sisanya ya sudah yang ada lah.
0: Benar, benar-benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: single
0: akan jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enak rasanya. Oh, gak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya,
1: kayak
0: sih
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: kan. Iya,
1: pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan.
1: Yeah.
0: Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Prodo pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagram-nya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak promosiin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua.
0: Oh, wow.
1: Itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi disini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mah, main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Mah? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Welcome back to Muda Bertakwa malam hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa di Muda Bertakwa tentunya ada yang bakal kita bahas ya, teman Pro 2 ya. Selalu ada topik-topik seru yang akan kita bahas. Dan teman Pro 2, Muda Bertakwa malam hari ini juga bisa kamu dengarkan di 90,8 MHz atau juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Terus nih teman Pro 2, kamu juga bisa menyaksikannya melalui YouTube channel RRI Pro 2 Padang ya. Dan juga pastinya teman Pro 2, kamu nanti juga bisa bertanya di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66559.

0: 908. Oke deh teman Pro 2. Kali ini di Muda Bertakwa kita sudah kedatangan Ustadz Bima Mairada Putra nih teman Pro 2, atau Ustadz Bima, sapa akrabnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Bima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz Bima?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, emang gitu kalau ditanyanya ini ya Ustadz ya, ditanya kabar tuh emang harus kayak gitu teman Pro 2. Soalnya aku tuh sering jawab kalau ditanya gimana kabarnya Rin, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Cuman orang-orang apa kepanjangan. Tapi itu bagus tahu kan, bagus ya kan ya Ustadz ya. Itu ya memang bagus itu harusnya teman Pro 2. Jadi ada tuh teman-teman aku kepanjangan, cukup dijawab dengan alhamdulillah aja. Tapi ya gitu ya teman Pro 2 ya, malam hari ini by the way teman Pro 2, kita ini membicarakan sesuatu yang sebenarnya kalau di daerah kita sih lagi hangat-hangatnya ini sebenarnya Ustadz Bima ya. Karena ya ini berkaitan juga dengan kita anak muda nih teman Pro 2, ini mengenai bahaya nyata LGBT bagi masa depanmu, bagi masa depan kita, katanya 2045 generasi emas nih teman Pro 2. Cuman kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, nah nanti gak jadi emas kita ya kan, malah jadinya lain lagi. Nah sebelum kita masuk nih teman Pro 2, mungkin boleh dulu Ustadz Bima diberikan dulu nih sedikit pencerahan kepada teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan malam hari ini. Silahkan Ustadz Bima.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lillahi an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah jualah. Pada hari ini kita bisa berhubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita gunakan bisa menjadi sesuatu hal yang produktif dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul pemimpin umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa pendengar RRI Pro 2 Padang 90,8 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas tema yang cukup seksi sekali, yakni tentang LGBT. Nah, ini singkatan kepanjangannya lesbian, gay, biseksual dan transgender. Baik para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Karena kecenderungan sifatnya seorang laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya ialah menyukai lawan jenisnya. Fitrah itu apa? Fitrah itu merupakan sesuatu yang suci yang dibawa manusia semenjak lahir. Ya, bahwasanya manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan, tujuannya adalah untuk mencari kedamaian. Namun pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini khususnya, orang banyak melenceng mencari hal-hal yang menyenangkan dirinya dalam hal memenuhi hasrat kebutuhannya, yakni maraknya LGBT. Di Sumatera Barat, Mbak Rini ya, kita mendapat peringkat ke-6. Masya Allah, luar biasa. Peringkat ke-6 kasus LGBT dari berbagai provinsi di Indonesia. Sumatera Barat itu mendapat peringkat yang ke-6. Ya. Masalah LGBT ini sudah terjadi di zaman umat-umat terdahulu, yakni umat Nabi Lut alaihissalam. Ya. yang mana kisah Nabi Lut ini dilatar belakangi oleh kaumnya yang menyukai sesama jenis. Itu terdapat di negeri Sodom. Negeri Sodom itu sekarang di daerah Laut Mati, Yordania sekarang.
0: Oh, sudah menjadi laut daerahnya?
1: Sudah, ya. Laut Mati.
0: Sudah menjadi Laut Mati ya, Ustaz ya?
1: Jadi kebiasaan orang-orang Sodom itu menyukai lawan jenisnya. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Suatu hari ada tamu, ya, seorang laki-laki tampan itu datang ke rumah Nabi Lut. Diketahuilah oleh orang-orang Sodom itu ada lelaki tampan datang ke rumah Nabi Lut. Namun ada satu rahasia yang dibongkar oleh istri Nabi Lut alaihissalam. Nah, dia memberitahukan kepada orang-orang sekitar bahwasanya ada laki-laki tampan di rumahnya. Lalu rumah Nabi Lut dikepung, ya. Dia menghendaki laki-laki tampan itu. Malamnya terjadilah peristiwa besar, yakni hujan batu yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk termasuk istri Nabi Lut juga ditimpakan azab oleh Allah, ya, karena melindungi karena membocor rahasia laki-laki tampan yang ada di rumahnya. Apa makna yang dapat diambil dari kisah tersebut? Bahwasanya LGBT ini, ya, sangat bejat sekali, ya, perilaku yang sangat bejat sekali dilakukan manusia. Binatang saja tidak mau, ya, mempergauli lawan jenisnya. Tidak mau mempergauli sesama jenisnya. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan akal, pikiran dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sempat terjadi, Mbak Rini, pertama sangat berbahaya sekali, terutama bagi pribadi seseorang yang melakukannya. Salah satunya untuk kesehatannya, dia mendapatkan penyakit AIDS, ya. HIV istilahnya sekarang. Sampai sekarang itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya dan tidak ada jaminan untuk sembuh sama sekali. 1% pun tidak ada jaminan untuk sembuh. Ya. Ini berawal dari perilaku penyimpangan, yakni LGBT. Yang kedua bahayanya bagi kehidupan pemuda itu ialah hancurnya masa depan, ya. Tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dia hanya menginginkan lawan jenisnya, bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan bejat lainnya. Mencuri bisa jadi karena LGBT tadi, kan. Bisa jadi narkoba juga berawal dari sana. Dan kemudian bahayanya LGBT bagi seseorang itu adalah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi umat Nabi Lut ditimpa hujan batu oleh Allah. Nah, kalau sekarang, ya, di Sumatera Barat tahun-tahun terakhir ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri terjadinya golodo, ya. Dua kali enggak salah, ya, dalam tahun ini kita terjadi golodo. Ini patut kita sadari bahwasanya musibah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala itu ialah banyaknya perilaku maksiat yang kita biarkan dan kita tidak mau merubah diri kita pribadi, dan sebagai penegak hukum pun tidak tegas dalam hal ini. Jadi para pemirsa pendengar RRI Pro 2 Padang 90, FM, maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melaknat, ya, orang-orang yang menyerupai kaum Nabi Lut, yakni orang-orang Sodom, dilaknat oleh Allah. Dan itu pasti terjadi. Tidak ada hal-hal tidak ada hal-hal yang baik untuk dirinya. Ya, mungkin itu dulu, Mbak Rini.
0: Oke, jadi ini kalau membicarakan soal LGBT itu memang kita mengingatkan kita lagi kepada kaum-kaum Nabi Lut begitu ya, yeah. Ustadz Bima ya. Tapi aku juga pernah baca atau pernah dengar gitu ya, teman Pro 2. Tapi ini kayaknya nanti kita bahas ya, karena ini teleponnya bunyi-bunyi mulu, yeah. Kayaknya kita angkat dulu aja deh. Ini kayaknya teman Pro 2 sudah tertarik banget nih untuk membahas topik kita yang satu ini. Ustadz Bima, kita coba angkat dulu ya. Kita coba angkat dulu nih. Halo, Assalamualaikum Pro 2.
2: Waalaikumsalam Kak Gey.
0: Oke, ada Fitro. Silakan Fitro, pertanyaannya ya. Singkat dan padat aja ya Fitro ya.
2: Iya. Oh, ada dua pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Pak Mimba.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang LGBT ya.
0: Mm-hmm. Langsung saja sama pertanyaannya Fitro.
2: Iya. Tentang LGBT ini bagaimana misalnya kan orang itu yang pernah ya tak ada di kaum Nabi Lutnya ini.
0: Mm-hmm.
2: Jadi laki tampan yang dimasuk itu apakah itu mereka atau bagaimana?
0: Mm-hmm. Okay.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini agak masuk sedikit ini, bang. Mengenai di Indonesia kan sekarang punya para ulama, para guru agama itu. Dengan ada kita isu yang berkembang misalnya Habib ini.
0: Habib.
2: Bagaimana? Iya. Bagaimana Buya merespon masalah Habib ini? Kata Habib itu kan katanya keturunan Nabi. Jadi kalau misalnya iya, bagaimana pemerintah tahu kalau ini adalah Habib? Iya, ya bagaimana orangku tahu ini Habib? Padahal Habib itu adalah keturunan Nabi.
0: Ya, oke. Okay. Jadi kenapa? Bagaimana kita tahu kalau seseorang ini adalah Habib begitu ya, Fitro ya pertanyaannya ya? Oke.
2: Padahal kan
0: Fitro.
2: Kan yang tahu tuh dia kiai atau syekh, ini kan ada tuh Habib semacam
0: gitu.
2: Ini.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Bagaimana ininya responnya?
0: Oke. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan ini ya, kalau dari Fitro ya, Ustadz Bima ya, berbeda dari topik bahasan kita malam hari ini. Tapi sebelum kita jawab nih pertanyaan Fitro ya, teman Pro 2, tadi sempat kita bahas ya soal kaum Nabi Lut nih Ustadz Bima. Aku tuh pernah baca atau pernah dengar gitu teman Pro 2, kalau ternyata sebenarnya sebelumnya kaum Nabi Lut itu bukanlah kaum yang seperti itu. Mereka tuh adalah kaum yang bekerja keras, kaum-kaum yang baik, pekerja keras dan benar-benar apa ya, yang green flag lah kalau bahasa anak muda zaman sekarangnya gitu Ustaz. Green flag. Cuman apa nih kan setan enggak seneng lihat manusia wah, parah nih gitu. Kayak harus diganggu nih kayaknya. Akhirnya datanglah si setan ini menyamar menjadi manusia gitu.
1: Laki-laki tampan
0: akhirnya menggoda gitu. Bener kira-kira begitu enggak sih Ustaz? Aku tuh pernah dengar atau pernah baca gitu kisah seperti itu.
1: Apa yang Mbak Rini sampaikan itu benar. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi umat Nabi Lut ini sebelumnya itu tidak terjebak dengan kasus LGBT ya, tidak terjebak dengan kasus homoseksual ya, yang ia lakukan. Tetapi dia menyukai lawan jenisnya. Dia tetap menikah, dia mempunyai istri. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan, bahkan ini menjadi hukum Islam pada saat sekarang ini. Dia mempergauli istrinya itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada jarak waktu untuk mempergaulinya. Sepuasnya saja. Sehingga saking bosannya dia mohon maaf, dia menyetubuhi istrinya dari belakang melalui duburnya. Kemudian apa, datang setan itu modifikasi ya, berubah bentuk menjadi seorang pria tampan. Akhirnya terjebaklah mereka rasa senang kepada sesama jenis. Nah, disitulah awal mulanya. Jadi tatkala istri haid ya, istri haid itu jangan kita gauli. tahan ya, kan, terlebih dahulu. Ya,
0: itu memang hukumnya di agama
1: memang seperti itu. Ya. Seperti itu. Uh-huh. Ya. Kalau umat Nabi Lut itu enggak ada, ya. Uh-huh. Memang tidak ada hukum seperti itu dulu. Uh-huh. Dan perempuan pun yang dikatakan dengan haid itu kan sekarang kita ketahui. Uh-huh. Bahkan kalau istri haid pun tetap kita gauli, itu akan menjadi penyakit bagi kita.
0: Betul. Ya.
1: Mungkin itu dulu Mbak Rini.
0: Oke. Jadi awalnya seperti itu teman Prodo. Tapi ini juga berhubungan dengan pertanyaan Fitro tadi. Yang datang nih siapa ke rumah Nabi Lut? Apakah malaikat atau siapa yang datang nih? Karena kan ini adalah yang dibocorkan sama istri Nabi Lut kepada warga-warga di sana, pada kaum Sodom waktu itu. Nah itu pertanyaan Fitro yang pertama tadi tuh Ustaz.
1: Yang datang tuh malaikat. Malaikat tuh kan bisa berubah bentuk, ya, menjadi manusia tampan. Sebenarnya itu untuk memberi pelajaran kepada mereka. Sudah diperingatkan oleh Nabi Lut, tapi mereka enggan, ya. Dikatakan Nabi Lut sok suci, sok bersih, ya, segala macamnya. Sehingga dengan izin Allah, Allah datangkan malaikat. Seperti itu.
0: Jadi itu ya Fitro ya, yang datang ke rumah Nabi Lut itu adalah malaikat
1: yang menyerupai manusia.
0: Begitu. Oke deh. Tapi sebelum kita jawab juga pertanyaan Fitro tadi, ada satu lagi pertanyaannya, tapi nanti coba kita jawab. Tapi ini ada pertanyaan juga yang sudah datang dari WhatsApp nih, Ustadz Bima. Assalamualaikum Kak. Aku Nisha, izin bertanya, bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang denial bahwa perilaku LGBT itu dilarang agama? Jadi nih banyak orang-orang kan sekarang ini apa ya Ustadz ya, terlalu logis mungkin memikirkannya, jadi denial gitu, maksudnya tidak menerima bahwa LGBT itu adalah sesuatu hal yang salah atau penyimpangan gitu. Mungkin karena ada yang berkomentar juga bahwa ini adalah hak setiap orang, kan gitu. Jadi tuh ada yang masih denial seperti itu Ustaz. Nah bagaimana nih kita menjelaskan bahwa ini adalah hal yang salah begitu, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang denial nih. Jadi dari pertanyaannya, gimana caranya kita menjelaskan kepada mereka? Silakan Ustaz Bima.
1: Untuk mengedukasi orang yang berpemahaman demikian bahwasanya hak asasi itu merupakan hak asasi manusia, kan itu bahasanya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya, kalau ditanya kepada hati kecil semua manusia, tanya dalam hati Mbak Rini, LGBT itu benar atau salah enggak pekerjaannya?
0: Salah.
1: Salah. Hati kecil kita juga mengatakan salah. Tetapi kenapa mereka tetap bersikukuh ya dengan kehendak mereka bahwasanya LGBT itu diperbolehkan gitu. Ya, kita tentu merujuk ya kepada ajaran agama kita, bahwasanya tidak ada pendapat ulama yang menghalalkan LGBT, dan tidak ada satu ayat pun dan hadis pun tentang halalnya LGBT. Dan orang-orang yang berpemahaman demikian, untuk mengedukasikannya, pertama ya, kalau kita edukasi secara psikologinya, mungkin LGBT, ia melakukan LGBT ini ada luka batin sebelumnya. Secara psikologi ya, yang saya baca juga ada luka batin di masa kecilnya. Mungkin dia di waktu kecil dikerasin oleh orang tuanya, tidak ada kasih sayang, terutama itu anak laki-laki kena marah oleh orang tuanya, sehingga di waktu dewasa dia mencari kenyamanan ya, untuk melampiaskan hasratnya. Tentu hal ini, orang-orang seperti ini harus dikarantina terlebih dahulu, diberi pendidikan. Masalah hidayahnya nanti itu urusan Allah. Tetapi kita harus sama-sama berjuang untuk memberantas hal ini. Kan saya juga pernah menyatakan statement Gubernur Sumatera Barat waktu itu ya, bahwasanya LGBT ini nantinya ada rencananya untuk dikarantina di pulau mana
0: Ustaz? Wah aku juga lupa lagi tuh yang pulau, pokoknya di satu pulau lah ya,
1: di satu pulau. Nah di situ mereka dibina, terutama spiritual mereka. Yang pasti terutama sekali faktornya mereka jauh dari agama. Dan yang kedua, orang tua pun kurang memperhatikan bagaimana pendidikan anaknya. Maka hal yang harus kita pahami, gejala LGBT itu terjadi terutama bagi laki-laki. Ya, tidak boleh menampakkan aurat sesama laki-laki.
0: Laki-laki walaupun walaupun lawan jenis juga enggak boleh sebenarnya.
1: Enggak boleh, emang enggak boleh.
0: Kalau lawan jenis kan aurat kan memang tidak boleh dibatasi gitu. Tapi sesama jenis juga tidak boleh,
1: tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Bahkan Nabi melarang kita untuk tidur dalam satu selimut, dalam satu ranjang. Nah, apalagi bajunya dibuka, celana pendek ya. Kadang setan bermasuk di sana. Tersinggung kulitnya, apalagi kulit laki-laki ini lembut kan. Nah, di situ pemicunya kadang-kadang. Seperti kita lihat banyak terjadi di dunia pesantren sekarang, tapi tidak semua pesantren ya. Tapi maraknya itu banyak dilihat dari lingkungan-lingkungan pesantren. Makanya pesantren-pesantren itu seorang pembina harus memperhatikan tidur anak ini ya. Dan dipelajari apa gejala-gejala LGBT yang terjadi pada anak. Kalau memang ada nampak gejalanya, tolong edukasi mereka, tolong dibina mereka lebih baik lagi gitu. Karena pesantren ini kan tidurnya dalam satu ruangan. Kadang asik-asik bercanda dengan temannya, tidur dalam satu ranjang. Tidak pakai baju, celana pendek. Ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya itu tidak dibolehkan. Gitu Mbak Rini.
0: Oke, jadi memang ya tidak diperbolehkan ternyata gitu. Walaupun mungkin nih sesama apa ya, karena sesama jenis gitu ya, kayak mungkin kehidupan di asrama, di dorm gitu. Jadi kayak ya udah santai aja, orang kita sama-sama cowok ini gitu ya kan. Tapi ternyata tuh tidak boleh juga Ustadz ya. Tapi Ustadz sebenarnya tuh dari apa ya, kelakuan yang menyimpang ini nih, dari banyaknya sekarang kan sudah mulai terang-terangan ya, sangat terang-terangan sih kalau kita lihat sekarang gitu. Nah sebenarnya tuh apa sih benteng utama nih yang harusnya kita punya, basic, karena pun seperti yang Ustadz sampaikan kayak di pesantren ada beberapa kasus yang pernah kita dengar juga, jangankan sesama siswanya gitu ya, sesama santrinya, tapi ada yang pengajarnya juga gitu, pernah kita dengar kabar-kabar yang seperti itu. Nah sebenarnya itu apa yang harus kita punya nih supaya ini, hal ini tidak terjadi nih kepada generasi-generasi muda ini Ustadz?
1: Untuk mengatasi hal yang demikian, kita marak mendengar kasus-kasus di pesantren. Bahwasannya terjadi kasus LGBT di pesantren ini itu, dan gurunya ini itu ya kan.
0: Padahal ini oknum ya,
1: ini Ustadz oknum ya. Bahasanya ini tidak semua guru seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi hanya kasus terjadi. Kebetulan ya, kebetulan itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kembali kepada tauhid kita, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Tuhan yang patut disembah gitu. Dan memperbaiki ibadah kita. Betapa banyak penghafal Al-Quran yang tersandung kasus LGBT, ada juga.
0: Ada juga ternyata. Astagfirullahaladzim.
1: Kenapa?
0: Ini udah Al-Quran nih yang dihafal loh.
1: Hafal, bahkan hafal Al-Quran 15 juz. Kan luar biasa hafalannya kan.
0: Hafalannya luar biasa.
1: Tentu orang menganggap ini kok penghafal Al-Quran tersandung kasus LGBT.
0: Kok bisa sih?
1: Kok bisa gitu? Ya? Gitu. Bahwasannya ya, setiap orang yang menghafal Al-Quran itu tidak semua orang mampu ya meresapi, mentadaburi isi Al-Quran. Ada orang yang hanya sebatas bisa membacanya, menghafalkannya, namun isinya ia tidak ketahui. Sehingga Al-Quran itu tidak masuk di dalam hatinya. Jadi kalau orang tidak sampai-sampai belajar Al-Quran ya, maka Wallahu alam, bacaan kita itu kadang-kadang dilaknat juga. Dilaknat juga Mbak Rini ya. Salah bacaan pun salah arti. Dan kadang-kadang itu yang pemicunya gitu. Jadi bagi guru agama ini harus diperhatikan ya. Kalau sempat ini terjadi di kalangan guru agama, tentu hal ini sangat buruk sekali citra seorang guru agama gitu. Nah, dan kembali kepada prinsip agama kita masing-masing, bahwasanya kita perlu menguatkan iman dan takwa. Ya, karena setiap kali kita melakukan kebaikan, iman kita itu terus bertambah dan rasa takut kita kepada Allah pun bertambah. Ya, kita, karena kita ini Mbak Rini ya, selalu digoda oleh setan.
0: Oh, iya,
1: setan
0: betul.
1: Itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Apalagi seperti ustadz ya.
0: Ustadz
1: pun pernah digoda gitu. Sesuai dengan kompetensinya. Dalam salat, membaca ayat, kadang pun terbaca hadis. Sesuai kompetensinya. Jadi setan itu paling jagonya gitu.
0: Betul. Sesuai nih, sesuai sama sama manusianya kayak gimana nih, bagian mana yang harus kita goda gitu ya.
1: Kalau tidak dari samping, dari atas, dari bawah,
0: dari depan, dari belakang.
1: Dari depan, dari belakang. Itulah yang musuh yang tidak tampak gitu.
0: Oke. Jadi musuh yang tidak tampak tuh memang lebih berbahaya,
1: lebih
0: Ustadz
1: berbahaya.
0: Ya. Lebih berbahaya. Tapi nih Ustadz, kalau kita membicarakan soal ini kan perilaku, ini tuh sebenarnya banyak maksudnya tuh banyak apa ya? Banyak sisinya nih, dari sisi psikologis juga ada, dari sisi agama juga apalagi itu ya. Nah, tapi ini kan seperti yang kita bahas tadi, walaupun orang-orang yang penghafal Quran juga bisa kena gitu ya kan ya Ustadz ya, tapi menurut Ustadz sendiri nih, di zaman sekarang ini apa sih faktor yang paling berpengaruh nih sampai adik-adik kita, sampai teman-teman kita bisa terjerumus ke dalam permasalahan ini?
1: Yang paling berpengaruh itu ialah lingkungan ya. Lingkungan yang mendominasi. Artinya apa? Bagi ini diingatkan kepada adik-adik khususnya mahasiswa yang berada di Kota Padang, kita hendaknya mesti berhati-hati berteman. Lihat gerak-gerik teman kita itu, kalau ada perilaku yang mencurigakan, bahkan mendekati perilaku LGBT, tolong itu kita waspadai. Kadang-kadang dia pun berkedok seperti guru agama. Mbak Rini, seperti film Walid itu ya.
0: Sempat booming itu filmnya ya.
1: Itu pun ada realitanya, ada yang demikian.
0: Ya betul.
1: Berkedok, tapi itu kan yang dilakukannya sama lawan jenis. LGBT pun ada juga demikian. Dia masuk di seluruh penjuru, masuk di seluruh unsur. Bahkan kalau kita tidak mewaspadai hal itu, kita pun akan terjebak.
0: Karena
1: ini penyakit yang menular, Mbak Rini. Jadi kita lihatlah lingkungan kita, orang-orang dekat kita kenali. Kan Nabi juga pernah berpesan, hendaklah engkau pesan Nabi itu, jikalau engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun engkau tidak bisa membeli minyak wanginya, setidaknya engkau bisa mencium harumnya. Tetapi jika engkau berteman dengan orang pembuat parang, orang yang pandai besi, jangankan ya engkau terkena apinya, tetapi kena asapnya pun kita akan celaka juga. Jadi teman kita itu adalah pilih salah satunya itu adalah teman yang soleh, teman yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Nah, itu harus kita miliki, karena kalau tidak kita pun akan hancur nantinya.
0: Oke. Jadi itu memang salah satu faktornya memang pertemanan ya, lingkungan ya Ustadz ya. Kita harus pandai-pandai nih teman Pro 2, jangan terbawa arus terbawa arus kan, kalau terbawa arus mah gampang banget kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi itu katanya kan ada yang bilang gini juga Ustaz, selama kita masih punya benteng diri yang kuat gitu, jadi apapun arusnya insya Allah akan terlewati. Ada yang bilang gitu juga. Tapi nih Ustaz, ternyata aku juga baru lihat jam, ternyata wah waktu kita sudah mau habis sebentar lagi. Padahal ngobrolnya baru aja nih teman berdua. Tapi ini dari Ustaz Bima sendiri, boleh gak diberikan dulu nih pesan-pesan gitu ya kepada generasi muda saat ini? Sebenarnya tidak generasi muda aja nih Ustaz, yang tua-tua juga banyak ternyata tanpa kita sadari gitu. Nah yang tua-tua juga, yang muda-muda juga, seluruh lapisan lah gitu. Apa nih, ada gak pesan-pesan nih supaya bagaimana kita tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik ini? Silakan Ustaz Bima.
1: Baik, sebagai closing statementnya di penghujung acara kita pada malam hari ini, kita membahas tentang bahayanya perilaku LGBT untuk generasi masa depan. Para pendengar RRI Pro 2 Padang 90, FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti sadari bahwasanya fitrah kita itu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Salah satu hikmah terbesar bagi manusia itu diciptakan Allah ialah menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu untuk mewujudkan harmonisasi itu, Allah menghalalkan pernikahan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Itu salah satu cara yang sah dilakukan oleh manusia. Melenceng dari itu semua, ya, itu tidak dibenarkan, termasuk perbuatan yang haram. Apalagi melakukan hubungan sesama jenis. Tentu ini merupakan menyalahi fitrahnya kita sebagai manusia. Untuk mencegah hal ini, diingatkan lagi bahwasanya kita perlu memperkuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama kita sebagai generasi muda penerus bangsa dan penerus agama, bahwasanya kita diciptakan Allah untuk menjadi khalifah, khalifah di muka bumi, melanjutkan kepemimpinan menjadi manusia yang terbaik, ya. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk menjadi pemimpin, salah satunya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah, aku sehendaknya menciptakan khalifah untuk hidup di dunia ini. Nah, khalifah itu ialah pemimpin, ya, pemimpin di dunia. Maju dan mundurnya peradaban di dunia ini, maju dan mundurnya peradaban satu bangsa itu terletak di tangan para pemimpin. Jikalau generasi muda pada hari ini terjebak dengan kas LGBT, wallahu alam, nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masa depan kita akan hancur. Nah, bahwasanya kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Itu Mbak Rini.
0: Oke, baiklah teman Pro 2. Jadi itu dia pesan dari Ustaz Bima juga, dan closing statement sekaligus ya teman Pro 2 untuk muda bertakwa kita malam hari ini. Sayang sekali nih teman Pro 2 harus kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih Ustaz Bima, by the way, sudah hadir di studio kita malam hari ini, memberikan insight juga untuk kita. Semoga sehat selalu, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan waktu yang lebih lama mungkin ya Ustaz Bima ya, membahas hal-hal lainnya nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, itu dia Muda Bertakwa kita malam hari ini, dan kamu bisa menyaksikan Muda Bertakwa setiap hari Jumat jam 8 malam. Oke deh teman Pro 2, setelah ini masih banyak yang seru-seru di Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, welcome back to Komsteng malam hari ini, teman Pro 2. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Gak lama-lama banget, Corin kemarin masih ketemu. Masih dengerin suara Rini gitu ya. Tapi enggak sih teman Pro 2, maksudnya di Komsteng nih kayak udah agak lama aja gitu waktunya. Enggak cerita-cerita lagi sama teman-teman Pro 2 malam hari gitu. Biasanya aku malam-malam tuh tidur ya, teman Pro 2. Anaknya cepet tidur kalau sekarang mah faktor usia kayaknya ya. Memang gak setua itu sih, kayak apa kita mencukupi aja waktu tidur yang 8 jam itu loh guys. Nah jadi nih teman Pro 2, malam hari ini ya balik lagi di Komsteng alias Kopi Setengah. Emang seru ngobrol di Kopi Setengah teman Pro 2, ada kopi setengah. Cuman kenapa di studio gak boleh bawa kopi, jadi kita tinggal ceritanya aja nih yang ada. Anyway teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal apa ya. Nah kita bakal ngobrolin soal sekolahan nih teman Pro 2, tapi bukan soal pelajarannya, soal filmnya. Nah jadi teman Pro 2, banyak banget film dengan latar belakang sekolah tuh, banyak banget cerita-cerita anak sekolahan tuh, banyak banget. Nah jadi menurut kamu tuh film apa nih yang recommended yang backgroundnya itu memang sekolahan, cerita tentang anak sekolahan nih teman Pro 2. Kalau ada nih film-film yang kamu rekomendasikan, langsung di share aja, dan juga kenapa gitu ya. Itu yang bakal kita bahas malam hari ini teman Pro 2. Jadi kalau ada ceritanya boleh kita tungguin kaks, jadi silahkan silahkan feel free to bergabung bersama kita malam hari ini, bisa melalui line telepon kita di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Dan kita bentar lagi juga mau live di TikTok, bisa juga nih teman Pro 2, langsung aja @RRI_Pro2Padang ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, kalau ngomongin soal film yang berlatar belakang sekolah nih ya, salah satu yang lagi booming belakangan ini apa warga? Ini dari drama Korea dulu nih teman Pro 2. Aku sih suka drama Korea, suka. Tapi tuh gak yang terlalu into drama Korea banget. Maksudnya tuh standar aja nih kita. Nonton ya, nonton aja gitu. Nah ada yang heboh banget tuh beberapa waktu yang lalu ya teman Pro 2. Udah kayaknya sebulanan yang lalu lah ya. Teach You a Lesson. Teach You a Lesson teman Pro 2 itu menjadi salah satu yang terfavorit juga kayaknya ya, karena memang ceritanya yang sangat dar-der-dor dan juga menyenangkan untuk ditonton. Nah tapi ini teman Pro 2, kalau versi kamu yang mana nih? Kita coba angkat telepon ini dulu, aku rasa ini Fitro lagi sih ya, coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Pro 2.
1: Usaha mbak kok bangga pakai icing, kakek lo, baik kakek kio mah.
0: Iya, Fitro. Malam hari ini kita lagi ngobrolin soal film berlatar belakang sekolah nih, Fitro. Ada yang tahu nggak filmnya?
1: Oh, ini yang paling lawas ya, ya, yang sangat lama sekali.
0: Yang
1: ya, rasaku film anak sekolahan yang sempat lawas di. Kalau gak salah dulu film Sidul Anak Sekolahan.
0: Oh Sidul, tapi Sidul gak ada cerita, itu judulnya doang Sidul Anak Sekolahan. Tapi gak ada cerita soal Sidul sekolahnya Fitro. Kalau gak salah dia kuliah aja gitu. Tapi yeah, fokus ceritanya tuh gak di sekolahnya, tapi fokus ceritanya itu malah di kehidupan pribadinya gitu.
1: Iya, yeah, kalau lebih seperti itu sih. Karena
0: gitu.
1: Saya aja dulu awal-awalnya itu

0: dari pagi saya dulu suka dengan film-film seperti setiap pagi yo.
1: Setiap pagi. Tapi itu emang udah di apa ya, diputerin berulang-ulang kali Fitro filmnya.
0: Iya, itu dia.
1: Oh gitu.
0: Makanya
1: Fitro kalau nonton Sidul anak sekolah tim siapa? Tim Jainab kah atau tim Sarah? Ayo tim mana?
0: Sarah.
1: Tim Sarah kenapa?
0: Karena kalau bagi aku dari suaranya imut.
1: Oh, imut. Iya. Oke. Berarti imut ya. Alasannya tuh imut.
0: Iya.
1: Oke. Lebih imutan suara Bang Mandra mah kalau begitu.
0: Enggak, kalau yang aki-akinya ya Bang Mandra, kalau yang perempuannya Salah.
1: Oh gitu.
0: Yang jelas kalau yang aki-akinya ya Bang Mandra.
1: Bang Mandra. Coba deh Fitro kalau nonton apa coba. Kata-kata pamungkas Bang Mandra apa coba?
0: Oh.
1: Tahu enggak Fitro?
0: Ah, lupa Kak. Mulai karena lupa alamo. Enggak dengar kan aku lah.
1: Karena udah lama ya.
0: Iya, kalau
1: ya sudah deh kalau ya, begitu.
0: Kalau misalnya kemarin kemarin aku dengar tuh bisa disampaikan hari ini aku lah. Kekangan gawak kok lagi karena gawak agang
1: ya udah deh kalau gitu Fitro nggak apa-apa deh ya kalau gitu. Yaudah Fitro mau request lagu apa nih?
0: Oh ya, lagu ini kali akhir-akhir ini dua lagu gairah nih, tapi sayangnya enggak usulan ini kage kalau bisa lagu-lagu gairah tuh coba sekali putar lagu dari lagu-lagu Jambi, lagu Minang atau lagu-lagu
1: yang di jam 9 awal ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi itu tuh memang sudah ditetapkan Fitro, sudah ditetapkan lagunya itu bukan di luar kuasa kita juga tuh udah ditetapkan lagunya sama pusat ya Fitro ya. Jadi seluruh Indonesia semua lagunya tuh ada diputarkan
0: Ya aku
1: gitu Fitro. Jadi kalau Fitro mau dengerin lagu daerah banget nih, mau dengerin lagu Minang banget nih ya udah di Pro 4 gas itu setiap hari.
0: Iya makanya. Hari itu aku mendengar juga Kupes Etnis Nusantara jam 7. Tapi sayangnya yang di sini ini tidak sama dengan di Pesong Etnis Nusantara itu.
1: Iya beda ya Fitro ya. Oke deh kalau gitu Fitro mau request lagu apa nih?
0: Lagunya ini lah antara ini kolaborasi antara Minang sama Timur.
1: Tabola Bale? Oh iya boleh deh Tabola Bale ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Campur aduk kan. Minang masuk, Kimo masuk, aku ya kekejut tuh aku, kok agak lagu Minang ngalahnya ke situ.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Baguslah Fitro kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Baguslah. Habis ini kita puterin lagunya ya Fitro ya.
0: Iya.
1: Fitro mau salam
0: sama untuk KG ya.
1: Oh iya boleh.
0: Nanti kalau gamboy nanti aku.
1: Ini udah mulai sih Fitro. Udah mulai sih ya. Udah deh terus untuk siapa lagi? Ada lagi enggak salamnya?
0: Oh iya, besok ada nobar ya Piala Dunia ya.
1: Nobar betul. Nobarnya di tanggal berapa tuh? Tanggal 20 apa? 20 dini hari gitu.
0: Aku kemarin aku tanya juga tuh. Aku mau bawa maling ke situ kayaknya tapi
1: terlalu pagi tuh Fitro, terlalu pagi tuh.
0: Kemarin kalau pagi kali enggak lah kayaknya.
1: Itu dini hari namanya tuh Fitro, terlalu pagi tuh.
0: Iya, aku ada niat mau bawa maling tuh dari respon situ kayaknya.
1: Ya
0: kan
1: gitu. Siaran
0: sorenya tuh
1: itu jam tidur by the way Fitro untuk orang-orang yang enggak terlalu mengikuti bola itu jam tidur by the way jam segitu apalagi besoknya Senin. Gitu, gitu Fitro. Oke deh, Fitro kalau gitu nanti diputarin ya lagunya ya.
0: Untuk KG. Kemarin lu sudah ku agak wafa ini. Wa, Wana. Oh, banyak kali ni teman-temannya marin ya, aku juga bingung juga ini.
1: Oh gitu, ya udah jangan teman marin dong, teman Fitro lah yang disalamin. Marin ya, udah ada temannya.
0: Yang sering bawa kan, saya kan ada ini ya kan.
1: Oh, ya, ya untuk UKKPK WNP berarti ya.
0: Iya, tiba-tiba ya,
1: di UKKPK WNP. Oke deh, Fitro.
0: Karena aku sering dengar suara lagi aku, saya aja grup dia kan.
1: Oke, oke, baiklah Fitro.
0: Ya oke lah, Kak Age, ini Mari juga menyalami Kak Age, ini kebetulan dia lagi saya juga tuh di
1: respon kan. Iya, iya, oke, oke, oke. Dia
0: sedang mendengarkan.
1: Salam balik ya.
0: Oke lah Kak Age ya, masih banyak Kak Age, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah Fitro, marin mulu obrolannya nih. Tapi gak apa-apa ya, teman Pro 2 lagi seneng kayaknya. Ya sudah teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Masih di Kopsteng malam hari ini. Kita juga baru mulai sih ya teman Pro 2. Kita tetap nih teman Pro 2 malam hari ini. Yang kita obrolin adalah soal apa, film yang backgroundnya sekolah. Nah apa tuh rekomendasinya teman Pro 2? Nanti bakal kita bahas lagi lebih lanjut. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
4: Banget!
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Siap.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Nah, jadi kan kita ngomongin soal film ya tadi, teman Produa, yang latarnya sekolah nih. Ada yang bilang nih di live TikTok kita, yang komen juga, siapa ini? Power Ranger merah, Laskar Pelangi. Nah, itu juga sih teman Produa. Itu definisi sekolah banget, emang intinya sekolah nih gitu teman Produa. Karena kalau Laskar Pelangi itu kan dari novel karya Andrea Hirata kalau nggak salah. Kayaknya filmnya dirilis kayak sekitar tahun 2009-an gitu nggak sih? 2009-2010 apa ya? Pokoknya around that time lah teman Produa. Kayaknya ya kalau nggak salah nih. Dan Laskar Pelangi itu sampai soundtracknya sampai sekarang aja tuh kita kalau ada momen-momen yang kayak untuk membangkitkan semangat soal sekolah tuh kita masih nyanyiin lagunya Laskar Pelangi dari Niji, ya nggak sih? Terus ada aku nggak bisa baca nama kamu lagi, aku coba tap dulu ya namanya. Nah, aku, nah itu PNRM, aku juga nggak tahu cara bacanya. Nah, katanya sih Dilan, wah itu emang iya lagi kan kata Dilan gini, dulu kita masih remaja. tapi ada yang nelpon, coba kita angkat dulu ya, ada yang nelpon nih teman Produa. Halo, assalamualaikum Produa.
1: Waalaikumsalam Produa, selamat malam ini.
0: Selamat malam juga, ada Tanjudin.
1: Iya betul.
0: Iya, apa kabar Tanjudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Di sana sekarang udah jam berapa sih?
1: Mau jam 11.
0: Oh, mau jam 11. Tapi suaranya kayaknya happy. Ada apa? Ada kabar-kabar baik kah atau gimana gitu? Ada yang cair kah?
1: Apa? Biasa aja nih.
0: Oh, biasa aja. Oh, biasa aja. Tapi terlihatnya bahagia loh. Terdengarnya ya.
1: Ya, alhamdulillah kalau gitu.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. By the way, Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngobrolin
1: ini
0: soal
1: gimana
0: ini.
1: Gimana kabarnya dulu?
0: Oh, kabar aku baik sekali, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu kabarku malam ini. By the way, kita lagi ngobrolin ini, Tanjudin, film yang ada latar sekolahnya gitu. Background-nya tuh soal sekolahan lah gitu. Ada enggak yang Tanjudin kayak pernah nonton atau suka gitu?
1: Kalau film jadul bisa berarti gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa, kalau ada film jadul gak apa-apa. Film jadul, film apa juga gak apa-apa.
1: Sidul anak sekolahan masuk gak sih?
0: Sidul anak sekolahan, wih sama kayak Vitro tadi katanya sidul anak sekolahan.
1: Iya, tapi yang ada yang versi kedua juga ya kan?
0: Iya sekarang, versi keberapa? Emang ada ya?
1: Ada versi kedua kan, yang 2018 ya kalau nggak salah.
0: Oh itu bu, lanjutannya gitu nggak sih? Siku,
1: bukan,
0: siku
1: yang... jadi diperankan lagi.
0: Oh iya? Bentar deh, coba kita cari dulu ya. Ada. Berarti ada sidul itu... ada ininya ya? Ada, apa sih namanya, ada remake-nya berarti?
1: Betul, itu jadi mainin ulang, kan ada soundtrack-nya, plot-nya. Mada gitu. Baru tahu ya hari ini ya.
0: Kayaknya aku tahu itu tapi aku lupa ya.
1: Tadi Fitro enggak cerita ya yang kedua, ada versi keduanya gitu enggak? Berarti yang pertama aja gitu ya.
0: Oh, enggak ada. Oh, gak ada. Terus yang ada itu triloginya, remake-nya ada enggak sih ya?
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya enggak ada remake-nya deh. Yang ada tuh dibikin jadi film ini, jadi film apa sih namanya, film bioskop gitu, maksudnya ditayangkannya di bioskop gitu. Jadi trilogi film layar lebar, ada Sidul The Movie di tahun 2018, terus ada Sidul The Movie 2 sama Akhir Kisah Cinta Sidul tahun 2020 gitu. Gitu ternyata. Oke, tapi yang awalnya pasti kita juga tumbuh dengan film-film Sidul ya, Sidul anak sekolahan tuh teman Produa. Karena film itu beberapa kali diputer di TV kan, di TV nasional juga.
1: Gitu.
0: Ya diulang-ulang gitu. Jadi pagi-pagi biasanya kita masih bisa nonton tuh. Kita masih lihat Nunung ketika muda ya kan ya di film itu. Terus kita juga melihat tuh Rano Karno sebelum menjadi gubernur. Bukan gubernur, wakil gubernur dah. Wakil gubernur. Wakil, betul. Oke deh, kalau gitu Tanjudin mau request lagu kah?
1: Boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Coba diberikan lagu-lagu apa yang jadinya tebak-tebakan dong. Lagu
1: dari
0: Mekah, haji dong. Oh bukan, dari mana? Dari Saha lagunya?
1: Avamax.
0: Dari siapa?
1: Avamax.
0: Avamax yang mana?
1: Avamax yang.
0: Yang mana Avamax? So am I kah? Kings and Queen?
1: Dipilih-pilihin aja deh.
0: Oh dipilih-pilih aja. Baiklah, aku juga bingung lagi nih kalau gitu ya. So am I aja. Kings and Queen aja deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nanti kita puterin ya Tanjudin ya. Mau disalam-salamin dulu kah?
1: Salamnya buat Rini aja.
0: Oke, ya. Baiklah.
1: Jadi kesehatan. Makasih Rini, selamat malam.
0: Selamat malam ada Tanjudin ya teman Pro 2. Ngebahas soal apa Sidul. Aduh. Si Sidul. Nah, anak Betawi. Oke deh teman berdua. Right. Sidul anak sekolahan nih. Tadi dia yang ngasih tahu juga tuh Dilan. Emang Dilan juga tuh teman berdua. Terus ada tadi aku scroll dulu ya. Dua garis biru. Iya sih dua garis biru soal anak sekolahan juga sih teman berdua. Betul, itu betul. Dua garis biru kayaknya jadi salah satu breakthrough-nya Angga Yunanda juga gak sih teman berdua di film layar lebar gitu ya. Semakin bersinar, semakin shining, shimmering, splendid juga tuh waktu itu dua garis biru. Terus juga udah ada sequelnya kalau gak salah ya teman berdua ya. Dua garis biru, iya sih kalau gak salah. Tapi pemeran utama ceweknya diganti kalau gak salah gitu ya. Oke deh teman Pro2, nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal ngobrolin lagi film-film yang kenapa kak lidahnya kesleo nih. Film-film yang berlatar belakang sekolah nih. Nanti bakal kita bahas lagi yang lainnya teman Pro2. Tapi kita bakal puterin dulu requestannya. Tadi ada Tanjudin pengen dengerin Avamax Kings and Queen. But teman Pro2 before itu juga udah ada yang nge-request lagunya Nabila Takia Hanya Lolongan. Ya udah kita puterin dulu requestannya. Jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di Kopsteng alias Kopi Setengah.

0: moment. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Sa, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
6: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Pro 2. Oke, baiklah. Soal film yang apa bertemakan sekolah, background-nya sekolah gitu ya, teman Pro 2. Sebenarnya ada banyak banget sih film-film ya, maupun film ataupun series tuh banyak banget, teman Pro 2. Atau sinetron juga lah, sinetron. Dulu aku inget banget, kita ada nonton sinetron ini gak? Kepompong. Nah, sekolah juga tuh, persahabatan bagai kepompong. Nah, itu menandakan geng banget tuh zaman itu, teman Pro 2. Jadi sejak ada sinetron Kepompong tuh zaman itu ya, itu kita berasa apa, kita harus punya geng banget. AADC juga harus berasa punya geng banget tuh. Cuman kan itu waktu tuh kayaknya kita masih terlalu kecil ya, teman Pro 2. Tapi aku ingat banget tuh kayak tetangga-tetangga aku yang usianya jauh lebih dewasa ya. Maksudnya jauh lebih gede, mereka udah SMA tuh kayaknya mereka harus nge-geng banget gitu. Karena ada film ADC. Tapi selain itu, teman Pro 2, ini juga deh, Cenut-cenut. Cinta Cenut-cenut ada Smash. Nah, itu kan juga sekolah itu, ya kan? Nah, itu kayaknya kita apa berharapnya tuh di sekolah kita ada Smash. Ada apa tiba-tiba kita ngeliat keluar, ah Bisma nih kakak kelasku. Ternyata gak ada. Tapi itu kan ini ya, teman Pro 2 ya, zaman-zamannya begitu, teman Pro 2. Terus apalagi ya dulu ya yang ceritanya anak sekolah-sekolahan ya, ada banyak sih kalau dulu ya, teman Pro 2. Ini juga deh, Sherina, petualangan Sherina. Yang pertama tuh, teman Pro 2, ya kan, dia pikir dia yang paling hebat. Nah, itu juga banyak tuh, teman Pro 2, yang kayak kita tuh harus banget se Sherina itu, se apa ya, maksudnya zaman itu kita kayaknya harus sepetualang itu banget deh, teman Pro 2. Tapi kan pada kenyataannya tidak semua anak adalah Sherina. Iya, tapi zamannya itu ya, kita tuh sering ke-influence sama film-film aja, ya gak sih, teman Pro 2 ya? Sering banget kita ke-influence sama film-film. Nah, tapi nih film yang bertemakan sekolah tadi tuh salah satu series yang lagi hype banget tuh, teman Pro 2. Namanya adalah Teach You a Lesson. Nah, itu Teach You a Lesson itu, teman Pro 2, sampai aku kemarin tuh kan kayak baca sebuah postingan gitu, katanya sampai emang dibikin banget nih satu divisi di dinas pendidikannya di daerah mana gitu di Korea yang mirip sama di Teach You a Lesson itu. Jadi mereka tuh punya kayak divisi untuk apa ya, untuk melindungi guru gitu deh, teman Pro 2. Untuk memberantas murid-murid yang nakalnya udah kelewat batas. Nakalnya udah, aduh, angkat tangan banget nih semua orang ngelihatnya. Nah, ada tuh timnya sendiri, teman Pro 2. Dan akhirnya kalau nggak salah tuh emang ada satu daerah di Korea situ yang emang bikin juga divisi itu. By the way, teman Pro 2, Teach You a Lesson itu drama Korea, ya kan ya. Sebelumnya tuh katanya sempat agak susah tayangnya dan diangkat dari webtoon gitu, karena ada apa ya, beberapa hal katanya yang apa ya waktu itu ya, pokoknya tuh agak sensitif gitu yang gak bisa dirilis seriesnya gitu. Tapi akhirnya baru dirilis di tahun 2026 ini, teman Pro 2, dan langsung menarik perhatian banget gitu. Banyak banget yang suka sama ini ya, sama drama ini. Dan kayaknya tuh kita juga greget gitu ngelihat kenakalan-kenakalan yang ada di dramanya. Maksudnya kan apa ya, scene-nya gitu, teman Pro 2. Kita juga aduh, pengen apa ya nih, kayak giniin nih murid-murid nakalnya gitu. Jadi kayaknya tuh karena itu deh, teman Pro 2 ya. Nah, terus ini juga ada ini nih. Di TikTok kita nih ada yang komen juga, ada Mang Ahmad Axel, katanya Carita the Angel, telenovela Meksiko. Iya. Carita the Angel tuh Dulce Maria. Nah, ini tuh buat milenial-milenial menuju Gen Z pasti nonton nih series ini. Zaman-zaman itu tuh kayaknya telenovela Meksiko tuh lumayan hype banget tuh, teman Pro 2. Terus Amigos Siempre. Terus Carita the Angel juga nih, teman Pro 2. Dulce Maria, dia punya tante, tantenya tante rambut palsu. Kayak senada semua dari atas sampai bawah, biru-biru dari atas sampai bawah tuh tante rambut palsu. Ada tuh, teman Pro 2. Ada. Coba deh cari Dulce Maria. Carita the Angel tuh, teman Pro 2. Itu seru banget juga. Aku tuh pernah gak mau ngaji waktu itu karena nonton ini. Sempet. Kan itu kalau gak salah sore ya tayangnya. Sore tuh. Terus kan kita masih apa? Masih sekolah nih. Terus sorenya kan ngaji. Terus aku bilang aku gak mau ngaji, aku mau nonton.
alhasil apa? Dimarahi. Aku bilang nih kayaknya kalau kelewat episode ini besok gak keulang lagi. Terus kata papaku apa? Iya kan besok sebelum dimulai lagi sinetronnya tuh ada preview dari episode sebelumnya. Terus aku bilang gak ada, gak bisa, aku harus nonton. Tetap gak boleh. Akhirnya dengan merungut itu aku pergi ngaji tuh, teman Prodo ingat banget lagi. Tapi tuh dulu ya, coba kalau dulu aku sadar kalau teknologi akan secanggih sekarang, kan dulu nggak perlu yang kayak aduh ya udah deh gitu, masih bisa lihat nanti-nanti. Tapi lihatnya berapa tahun lagi gitu ya. Tapi ya gitu sih teman Pro 2. Carissa the Angel ingat banget lagi tuh teman Pro 2. Ada tante rambut palsu. Aku ingat banget ada apa nih? Betty LaFea. Ingat enggak sih teman Pro 2 Betty LaFea? Itu juga telenovela zaman itu. Zaman itu ada Betty LaFea. Jadi Betty LaFea itu dia kayak apa nggak terlalu menarik gitu, dia kacamatanya tebel, terus dia pakai apa behel gitu, terus rambutnya keriting, terus dia trending jadi pretty gitu teman Pro 2. Sebenarnya banyak ya film-film yang bertemakan kayak gitu sampai sekarang tuh banyak aja gitu, cuman zaman itu tuh Betty LaFea emang lagi best banget tuh teman Pro 2. Terus ya setiap orang yang ada kacamata pakai behel dipanggilnya Betty. Betty LaFea beneran. Di sekolah aku juga gitu, setiap ada yang pakai kacamata Betty LaFea dipanggil. Padahal kan belum tentu Betty LaFea juga nih. Kan orang pakai kacamata karena butuh dan juga enggak setebal Betty. Nah, tapi dipanggilnya Betty gitu teman berdua. Emang ada-ada aja.

ini kita sih masih dari WhatsApp kita juga nih, teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya di Overtunes barengan sama Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya kita puterin nih dua requestannya. Jangan kemana-mana dulu deh teman Pro 2.

0: sih.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan, Intan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
1: Gitu loh, kan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Baiklah, kita balik lagi di Kopsteng nih, teman Prodo. Dan kayaknya kita lanjutin lagi nih ya, ngebahas soal film yang bertemakan sekolahan nih, teman Prodo. Alright, teman Prodo, ada banyak ya ternyata tadi yang sudah di-spill-spill juga nih, teman Prodo, sampai telenovela juga udah di-spill tadi yang bertemakan sekolah gitu ya. Nah, tapi nih teman Prodo, kalau kita ngomongin film-film ini nih, teman Prodo tahu enggak kalau ternyata aktor-aktor yang main di film-film yang bertemakan sekolahan itu ternyata belum tentu juga seumuran anak sekolah. Nah, jadi tuh aku sempet ngelihat beberapa profil dari si aktor yang main di beberapa film juga gitu kan, teman Prodo. Jadi misalkan kayak kita lagi suka sama satu film, pasti kita kayak cari tahu gitu kan ya. Nah, ternyata tuh ada teman Prodo yang pernah jadi anak SMP nih, ternyata umurnya udah 30 tahun. Tapi emang mungkin bawaan ini kali ya, bawaan mukanya yang masih baby face gitu. Jadi gak kelihatan kalau itu ternyata udah 30 umurnya gitu loh, teman Prodo. Nah, tapi teman Prodo, ternyata itu kan ada, aku baru tahu juga kalau adegan-adegan di film-film tuh ada yang gak semuanya bisa diperankan sama anak-anak kan gitu. Maksudnya anak-anak sekolahan yang memang di umurnya gitu. Mungkin ada yang actionnya dan segala macamnya gitu ya, teman Prodo. Jadi memang banyak yang prefer untuk apa yang memerankan itu emang aktor-aktor yang usianya sudah dewasa gitu. Tapi dibikin looknya memang sekecil itu, maksudnya se lucu itu gitu loh, teman Prodo ya. Tapi aku juga kemarin tuh ngelihat potongan ini, tapi ini kayaknya milenial tuh Gen Z lagi yang nonton di era-era ini ya, adalah apa, Catatan Akhir Sekolah. Kayaknya di era-era itu, di Catatan Akhir Sekolah itu, teman Prodo, yang akhirnya tuh ya banyak juga sekolah-sekolah yang setiap akhir tahun pasti bikin kayak apa ya, kayak film dokumenter gitu, kayak Catatan Akhir Sekolah gitu loh, teman Prodo. Dan itu tuh banyak banget, dan kayaknya itu akan turun temurun sampai sekarang, kayaknya masih begitu ya teman Prodo ya, sampai sekarang sih kayaknya. Karena kalau nggak salah dulu pas aku sekolah, pas aku SMA juga ada tuh yang bikin dokumenter untuk Catatan Akhir Sekolah kita gitu loh, teman Prodo. Dan itu kayaknya juga seru untuk ditonton lagi gitu. Jadi tuh footage-footagenya itu memang kumpulan dari kegiatan-kegiatan kita selama sekolah aja gitu. Jadi tuh jadi tahu lagi gitu, jadi ingat lagi ternyata kita pernah ada di era-era itu gitu. Walaupun sebenarnya teman Prodo, walaupun sebenarnya mungkin di waktu kayak bikin dokumenter itu kita kayak jadi kayak aduh ngapain ya, ngapain sih tuh, ngapain gitu ya. Tapi pas setelah kita tamat gitu ya, kayak udah lama meninggalkan sekolah, baru deh kita kayak aduh ternyata kangen juga ya kita ada di era-era itu gitu. Nah, jadi nih teman Prodo, ada satu lagi film juga, dan ini film lama juga. Ini kayaknya bukan milenial tuh Gen Z lagi, tapi generasi-generasi emang milenial awal kali yang nonton film ini ya. Dan aku juga suka sama film ini, teman Prodo. Judulnya adalah Dead Poets Society. Nah, jadi Dead Poets Society ini teman Prodo emang bagus itu sih, kalau menurut aku ya, menurut aku teman Prodo, karena itu adalah film tentang mencari jati diri untuk anak-anak yang memang lagi ada di fase-fasenya juga gitu loh, teman Prodo. Dead Poets Society ini teman Prodo akhirnya tuh juga sukses banget gitu ya. Terus juga sampai sekarang masih banyak banget juga yang suka sama film yang satu ini, dan ada panggilannya tuh teman Prodo untuk Robin Williams yang waktu itu berperan sebagai gurunya. Jadi manggilnya itu Captain O Captain gitu. Dan film ini dirilis kayaknya udah bukan 90-an lagi, tapi tahun 80-an, yaitu di 1989. Nah, Robin Williams teman Prodo itu berperan sebagai John Keating. Nah, sekarang beliau sudah berpulang juga gitu ya teman Prodo. Dan mungkin nih aktor-aktor yang saat ini kita temui sebagai bapak-bapak gitu ya, kayak Ethan Hawke,
kayak siapa lagi, kayak ada siapa lagi ya, ada Robert Sean Leonard gitu, teman pro 2. Nah, zaman itu mereka masih muda banget. Jadi mereka lah anak SMA-nya gitu. Zaman itu sih teman pro 2 zaman itu gitu ya. Waduh, tapi itu mereka ternyata muda-muda emang cakep-cakep juga sih. Ya iyalah, kalau gak cakep ya gak jadi artis dong ya, kebetulan tuh. Tapi ya gitu teman pro 2, Dead Poets Society ini emang rada-rada apa ya, rada-rada puitis, dan kita memang apa dibawa untuk mencari ini deh, mencari jati diri gitu. Sebenarnya kita tuh mau apa sih gitu lewat puisi tapi gitu. Jadi aku sarankan untuk ditonton deh teman pro 2. Baiklah, nanti kita bakal balik lagi teman pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu karena ini kita ke WhatsApp ya. Ada yang pengen dengerin lagunya Kaleb J, Gerilya Cinta. Baiklah teman pro 2, habis ini bakal kita puterin ya. So teman pro 2, jangan kemana-mana, stay ninja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Kayaknya obrolan kita malam hari ini harus kita cukupin sampai di sini dulu. Dan sekalian nih teman Pro 2, di jam 11 nanti kita bakal puterin playlist seru juga untuk menemani kami menuju terlelap malam hari ini teman Pro 2. Dan untuk upstage-nya kita cukupin sampai di sini dulu lagi. Besok bakal balik lagi nih teman Pro 2 Kopstengnya dengan host yang berbeda dan tema yang berbeda pastinya. So buat kamu yang masih dengerin kita, jangan kemana-mana dulu, stay in terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang, yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang.
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu, salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun. Akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak.
Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 70. Ya. Apa kata Allah di situ, ya? Afara'aitumul ma'allazi tashrabun? Adakah kamu memperhatikan air?

tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa? Allah jelaskan itu agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hamba yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum. Ya, sedangkan unta saja itu butuh minum ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum. Apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita, ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita, ya, hujan mana yang menurunkannya, lalu mengalir di sungai yang mana, lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut, lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum, lalu siapa, ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum, hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon, hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia, segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai. Ya, kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil. Ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk-pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan. Ada pula yang punya makanan, tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan.

menambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 18 Juli 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan Zulkifli berjanji sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG ini akan dituntaskan dalam waktu 1 bulan. Ditekankan Zulhas, penanganan sejumlah persoalan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo. Dijelaskannya, penanganan persoalan dalam pelaksanaan MBG ini akan dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek dan faktor hambatan. Dari hasil kajian tersebut, dikatakan Zulhas akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memutuskan langkah strategis yang solutif. Informasi berikutnya teman Pro 2, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai program pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Menurutnya, kebijakan seperti beasiswa dan peningkatan tunjangan kinerja menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tenaga pendidik. Namun, Reni menilai masih terdapat berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik terkait kesejahteraan dosen. Ia menyebut dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk gugatan yang diajukan sejumlah dosen, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme publik ikut menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di berbagai daerah. Lamhot mengatakan peningkatan aktivitas nonton bareng selama turnamen menciptakan peluang ekonomi baru. Kondisi tersebut mendorong perputaran transaksi yang melibatkan berbagai pelaku usaha di tingkat masyarakat. Ia menjelaskan, pedagang makanan, minuman, kopi, hingga pelaku UMKM turut menikmati peningkatan pendapatan selama turnamen berlangsung. Penjual atribut sepak bola, pelaku percetakan, penyedia dekorasi, dan ekonomi kreatif juga memperoleh manfaat serupa. Menjelang final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, antusiasme masyarakat diperkirakan semakin meningkat. Situasi tersebut, kata Lamhot, dinilai membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di berbagai sektor. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua semuanya, selamat pagi. Yep, aku Obi akan nemenin kamu teman berdua di pada pagi hari ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 10. Tapi nanti hari ini Sabtu jam 9 aja dulu ya. Kenapa? Karena nanti jam 9 kita akan ada ke Jakarta nih. Kita akan mengikuti Musikpreneur. Tapi untuk Musikpreneur di hari ini teman berdua adalah edisi terakhir di mana dimulai relaynya itu jam 9 pagi. Nanti untuk minggu depan, berarti tanggal 25 Juli ya, Musikpreneur akan berubah jam tayang teman berdua, yang awalnya jam 9 pagi sampai jam 10 akan beralih ke sore hari jam 16 sore sampai jam 17. Tetap kita relay ke Prodo RRI Jakarta. Jadi untuk hari ini masih di pagi hari ya. Pokoknya selamat pagi teman Pro 2 semuanya di awal bulan Juli. Bukan, di pertengahan bulan Juli tahun 2020 ini. Jadi harus tetap ceria ya teman Pro 2 ya. Apalagi weekend akhir pekan ini, walaupun CFD besok, kalian harus tetap olahraga teman Pro 2 ya. Mau awal, mau pertengahan, mau akhir bulan, selain kalian harus ceria, kalian harus tetap semangat, dan kalian harus rajin berolahraga. Kenapa aku bilang rajin? Karena beberapa teman aku ada yang tumbang teman Pro 2, ada yang sakit. Kenapa? Karena mungkin dia kurang olahraga. Jadi kalian selagi masih semangat dan masih belum sakit, walaupun aku doain semoga gak ada yang sakit ya teman Pro 2 ya. Jadi kalian harus bisa atur-atur waktu untuk olahraga seperlunya aja teman Pro 2. Kayak aku nih, aku udah olahraga tadi pagi, aku gerakin tangan gini-gini kiri kanan, terus gerakin leher, jalan di tempat. Walaupun cuma 5 menit, tapi aku konsisten teman Pro 2. Kalian harus ngikutin aku ya. Aku yakin kalian pasti semangat banget nih untuk beraktivitas hari ini di weekend. Di hari ini teman Pro 2 bangun, cuci muka, seruput komik kamu ya, kopi, teh, apapun itu, air anget yang pagi itu penting banget ya teman Pro 2. Abis bangun tidur tuh kalian jangan lihat HP, tapi wudu. Lalu minum air putih, terus apa ya, melakukan aktivitas yang baik-baik teman Pro 2 ya. Atau mungkin yang masih di kasur nih dengerin Pro 2, bangun, cuci muka ya, siap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini.

pokoknya kalian harus olahraga ya teman Brodo, yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat ya. Selagi masih bisa gerak sana sini, lanjut aja teman Brodo ya. Aku doain semoga teman Brodo sehat-sehat selalu, dan selamat pagi juga bagi kamu yang terus pantengin Brodo di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital, berarti via ini ya, smartphone kamu ya. Yang penting kamu ada kuota dan ada internet teman Brodo, ada sinyal maksud aku. Karena enak banget teman Brodo kalau kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu tuh gak harus nenteng-nenteng radio konvensional yang berat banget. Kamu cukup buka handphone kamu, terus kamu buka Brodo RRI Padang, terus kamu nikmati teman Brodo. Terus kamu juga bisa live streaming nih di rri.co.id. Ya ini lebih gampang lagi kalau kamu lagi di depan komputer, mungkin sambil ngerjain project kuliah kamu atau kerjaan kamu, kamu bisa dengerin kita ya. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik asik, musik-musik yang baru, musik-musik viral, dan vibe positif yang gak ada matinya. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan ya, yang lagi viral tentunya ya. Plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja teman Brodo ya. Dan buat yang lagi nanti habis olahraga nih, setelah aku suruh kamu olahraga, keren. Jangan lupa makanan dan minumannya habis jajannya dibuang ke tempat sampah ya teman Brodo ya. Kita bantu petugas DLH kita, karena Kota Padang lagi gencar banget nih mau raih ID Pura. Kontribusi dari kalian itu untuk buang sampah di tempatnya itu, aku acungi jempol. Jadi kalian tuh selia sampah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi selain kamu membantu Kota Padang, kamu dapat pahala dari Tuhan. Oke, biar kamu tambah semangat di pagi hari ini teman Brodo, aku langsung puterin lagu yang bikin kamu semangat. Judulnya depan, judulnya adalah Barcelona. Barcelona ini bukan klub ya teman Brodo ya. Ini adalah lagunya Alan Walker featuring Ina Rosdren. Lagunya asik teman Brodo, dengerin deh.

0: terlihat, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

ada kata menyerah, tak ada ruang untuk kalah. Dua raksasa Eropa kembali bertemu demi satu kehormatan terakhir. Duel Prancis versus Inggris dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Siapa yang akan pulang membawa medali perunggu dunia? Minggu 19 Juli 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Dengarkan siaran langsung hanya di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Produa. Ada kabar gembira nih yang baru aja rilis buat kalian semua teman Produa warga Pariaman ya, khususnya buat teman-teman yang beraktivitas di sekitar, lebih tepatnya di Nagari Anduryang, Pariaman, kecamatan 2 kecamatan apa istilahnya 2X plus Kayu Tanam. Ini jembatan darurat yang sempat dinanti-nanti akhirnya resmi difungsikan nih teman Produa kembali setelah proses normalisasi Sungai Batang Anai selesai digarap. Jadi langkah ini diambil Pemkab Padang Pariaman sebagai solusi cepat biar mobilitas warga nggak terlambat lagi. Sambil kita nungguin proyek jembatan permanen dari pihak terkait terrealisasi sepenuhnya nih teman Produa. Karena lagi proses pembukaan akses ini super kilat teman Produa. Jadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman Pak L. Abdes Marsyam mengkonfirmasi bahwa jembatan ini udah bisa dilewati sejak Jumat kemarin 17 Juli 2026. Awalnya pengerjaan ini diprediksi bakal memakan waktu sekitar 3 hari nih teman Produa, tapi berkat koordinasi dan kolaborasi satset antara Dinas PUPR dan Dinas SDABK Provinsi Sumbar, akses ini berhasil dibuka hanya dalam waktu 2 hari aja teman Produa. Selamat banget ya buat kerja keras tim di lapangan. Jadi memang kalau ada pelaporan dan apa-apa memang kita harus cepet gercep nih, apalagi itu jembatan sering banget dilewati warga sekitar.

Percepatan ini teman Brodo sengaja dilakukan biar aktivitas harian kalian nih warga sana, entah itu pelajar yang mau ke sekolah, pekerja yang mengejar jam kantor, atau pengendara motor, nggak perlu drama muter jauh lagi. Fokus utamanya memang supaya operasional harian warga kembali normal secepat mungkin tanpa harus menunggu waktu yang lama. Ini benar-benar bukti nyata kalau pemerintah peduli dan sigap merespon kebutuhan akses mobilitas kita semua. Namun ada catatan penting nih teman Brodo buat teman-teman semua. Untuk sementara waktu jembatan ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, kendaraan roda 2 serta kendaraan roda 3 seperti becak. Jadi buat pemilik kendaraan roda 4 mobil mohon bersabar dulu karena memang belum diizinkan untuk melintas mengingat konstruksinya ini masih bersifat sementara demi alasan keamanan kita bersama. Gak apa-apa teman Brodo, yang penting masih bisa dilalui kendaraan yang lainnya ya. Jadi biar makin aman, pemerintah rencananya bakal menambah pengamanan di sisi kiri dan kanan jembatan secara bertahap. Jadi walaupun udah bisa dipakai nih, statusnya masih fungsional dan bakal terus disempurnakan ya hari demi hari. Kita sebagai pengguna jalan tuh juga harus tetap aware dan berhati-hati pas melintas ya teman Brodo ya, mengingat jalur ini vital banget nih dan dilewati lebih dari 2000 kendaraan tiap harinya. Jadi keselamatan pastinya harus jadi prioritas nomor 1 ya selama masa transisi ini. Sambil menikmati akses sementara ini teman Brodo, jangan lupa kalau visi jangka panjang pemerintah udah disiapkan dengan matang ya. Rencananya jembatan permanen dengan panjang 140 meter dan konstruksi rangka baja kokoh ini bakal menggantikan akses sementara sekarang. Jembatan baru ini nanti dirancang dengan dua bentang ya teman Brodo ya, masing-masing 70 meter dengan lebar 6 meter. Yang pasti jauh lebih mumpuni untuk mendukung mobilitas kendaraan dalam jangka panjang. Jadi kehadiran jembatan permanen ini nanti diharapkan jadi jawaban buat memulihkan konektivitas kawasan secara total. Gak main-main nih teman Brodo, akses transportasi ini bakal jadi urat nadi untuk lebih dari 40 ribu warga yang selama ini bergantung pada jalur penyeberangan tersebut. Jadi buat teman-teman warga Duriang dan sekitarnya, tetap jaga ketertiban selama melintas di jembatan darurat ini ya teman Brodo ya. Semoga kedepannya akses kita semua jadi makin lancar.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
3: Lagi santai di sore hari,

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, next kita, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini, teman Produa, untuk wilayah Sumbar, Sabtu 18 Juli 2026, yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini, teman Produa, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya, di menjelang yang mau liburan mungkin, yang mau long weekend di hari ini, jadi kamu harus dengerin deh. Cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup kompak, teman Produa. Kompak gimana? Nih, aku akan jelasin, akan buka situasi dulu ya. Nah, pertama kita coba dari yang jauh dulu nih, Pariaman. Pariaman hujan ringan prediksi hari ini, Payakumbuh juga sama, Bukit Tinggi juga hujan ringan, ini suhunya 17 hingga 23 derajat Celcius. Ini cukup dingin, teman Produa, enak banget, sejuk. Bukit Tinggi, terus Padang Panjang juga hujan ringan 19 hingga 24 derajat Celcius. Sawalunto, Solo juga hujan ringan. Kota Padang juga hujan ringan 21 hingga 26 derajat Celcius. Pasaman Barat, Solo Selatan juga hujan ringan. Nih yang punya, yang mau ada rencana nyuci baju nih di weekend ini, harap bersabar ya, karena memang sebagian besar kota-kota di Sumatera Barat ini diprediksi hujan ringan. Tetap kering, cuman agak butuh waktu ya, karena matahari ini masih suka ngumpet nih. Yang tadi tetap muncul, teman Produa, tapi sembunyi-sembunyi. Darmasraya juga sama, tapi Kepulauan Mentawai diprediksi hari ini berawan, teman Produa. Tapi hanya Mentawai saja, karena Pasaman, 50 kota, Agam, hujan ringan, bahkan Padang Pariaman diprediksi hujan petir nih. Hati-hati yang mau ke Pariaman mungkin, kalau memang terlalu deras, langsung aja neduh, dan jangan di bawah pohon ya, karena dikhawatirkan disambar kayak gitu. Si Junjung, Tanah Datar juga sama, teman Produa, hujan ringan dengan kelembaban 70 hingga 99%. Ini sangat lembab ya, teman Produa ya. Solo juga sama, dan pesisir selatan juga diprediksi hujan ringan.

buat kalian yang punya rencana weekend ini sampai beberapa hari ke depan, mending pantau terus ya update dari BMKG biar agenda kalian nggak berantakan. Jadi tadi udah aku informasikan data terbaru per hari ini, cuaca di wilayah masih cukup berharga sih teman berdua. Jadi prepare diri kalian ini buat segala kemungkinan yang ada. Secara umum hari Sabtu ini hampir seluruh wilayah di Sumatera Barat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan, mulai dari kota Padang ya teman berdua ya, Pariaman sampai Agam dan sekitarnya juga hujan. Jadi kalau kalian mau nongkrong atau ada kegiatan outdoor, jangan lupa sedia payung dan jas hujan biar enggak kejebak di tengah jalan, atau mungkin diganti aja yang awalnya outdoor jadi indoor ya, tetap nongkrong tapi di dalam ruangan. Terus buat teman-teman Pro 2 yang mau ada rencana ke dataran tinggi ya, kayak Bukit Tinggi atau sekitarnya, kondisi hujan ringan ini juga diperkirakan masih bertahan hingga besok. Suhu di sana bakal terasa lebih sejuk banget nih teman Pro 2, ngopi tiap hari enak banget nih, tiap jam malah. Jadi buat kalian yang punya rencana jalan-jalan ke daerah pegunungan, pastikan pakai jaket yang nyaman ya teman Pro 2 ya, biar tetap fit selama perjalanan. Jangan sampai sakit. Kalian mau liburan ya, bukan mau nyari sakit gitu. Sebelum besok Senin mulai kerja dan beraktivitas lagi ya, sekolah dan sebagainya. Tapi jangan lengah dulu ya teman Prodo ya, memasuki pertengahan minggu depan terpantau beberapa wilayah bakal diselimuti kabut atau asap dan kondisi udara kabur. Daerah seperti Solo, Tanah Datar hingga Padang Panjang perlu lebih aware nih sama kondisi kualitas udara ini. Jadi kurangnya aktivitas fisik yang berlebihan di luar ruangan kalau dirasa udara lagi enggak mendukung ya teman Prodo.

kabar berbeda datang buat kalian yang ada di Kepulauan Mentawai ya. Semua Mentawai doang yang agak bersahabat nih teman berdua, cenderung bersahabat karena prediksi cerah hingga berawan di pertengahan pekan nanti. Dari hari ini sampai pertengahan pekan nanti ya. Tapi ini masih prediksi teman berdua, jangan khawatir. Tapi yang jelas yang mau ke Mentawai pasti asik banget ya, bisa menikmati suasana pantai dengan ombak yang riuh, ombak yang menerjang Kota Mentawai. Aku belum merasa kesana, katanya ombaknya gede-gede ya. Jadi enak banget kalau cuacanya itu cerah gitu, lagi bright gitu istilahnya ya. Pokoknya tetap update terus pantauan cuaca maritimnya ya di situs BMKG teman berdua. Lalu lanjut yang mau beraktivitas di pusat kota seperti Padang atau Pariaman, manfaatkan hari-hari di mana kondisi cuaca lagi cerah untuk beraktivitas seefisien mungkin sebelum potensi kabut atau udara kabur muncul lagi nih teman berdua. Tetap perhatikan update berkala di aplikasi info BMKG supaya kalian nggak ketinggalan info penting terkait perubahan cuaca yang mendadak. Jangan update status dia mulu teman berdua. Kali-kali kamu juga harus update info cuaca ya. Pokoknya cuaca memang enggak menentu nih. Intinya vibes cuaca di minggu ini memang agak galau, campuran antara hujan ringan sampai potensi kabut di beberapa titik ya. Tapi kamu jangan galau juga teman berdua walaupun cuaca lagi galau ya. Kamu tetap jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan kayak lagunya. Ah, nanti aku putar lagunya aja kali ya, lagunya It Get Tough. Bentar-bentar langsung aku cari nih teman berdua. Abis ini aku puterin. Terus pokoknya tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Aktivitas minggu ini dengan tetap harus semangat teman Prodo ya. Walaupun cuaca gak menentu, semoga tetap aman dan lancar. Tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga. Cek situasi dan tetap santuy tapi waspada. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu juga ya. Siapa tahu dia juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini.